Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini ya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak ya, selamat pagi untuk Anda. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan, cuaca juga cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani ya, hingga nanti kami akan bergabung dengan gereja, kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.

0: baik pendengar di mana-mana Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani yang berbahagia. Selanjutnya kami bergabung dengan Gereja GPIG Betel Kabupaten Fakfak ya. Kita ikuti bersama jalannya ibadah pagi.
1: Perwakilan pengurus inti, ketua dan sekretaris yang sudah mendapatkan undangan mohon untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk ketahuan jemaat bahwa ibadah minggu pagi ini merupakan ibadah minggu khusus anak, sehingga dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini akan melibatkan anak-anak kita di dalam jemaat untuk ada dalam pelayanan. Berikut telah dibuka pendaftaran siswa baru SMP YPK Fakfak. Waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 4 Mei 2026 dan berakhir pada tanggal 4 Juli 2026. Pendaftaran dapat dilihat pada papan pengumuman jemaat atau langsung ke YPK SMP YPK Fakfak pada setiap hari jam kerja. Pendidikan katekisasi kelas reguler dan kelas khusus sudah mulai dibuka pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2026. Untuk itu selesai ibadah minggu pagi ini bagi anak-anak jemaat yang sudah mendaftarkan diri supaya dapat mengikuti pertemuan perdana dengan majelis jemaat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara Saudari anggota jemaat yang belum mendaftar, masih diberi kesempatan untuk segera mendaftarkan diri kepada majelis jemaat. Berikut dalam rangka mendukung panitia sidang klasis GPI Papua Fakfak tahun 2027, maka panitia menyelenggarakan penggalangan dana berupa penjualan aneka kue. Untuk itu kami mohon dukungan jemaat pada penggalangan dana tersebut. Adapun daftar kue yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Pertama, kue panada dengan harga Rp50.000 per paket. Dan kedua, kue gogos dengan harga Rp50.000 per paket. Ketiga, kue pia dengan harga Rp75.000 per paket. Dan keempat, kue coklat dengan harga Rp250.000 per loyang. Pembayaran dilakukan langsung kepada panitia sidang klasis GPI Papua Fak. Estimasi pengantaran pesanan akan dilaksanakan pada minggu ketiga di Mei 2026. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, maka panitia sidang jemaat GPI Papua Betel Fakfak tahun 2027 akan melaksanakan lomba mewarnai kategori anak PAUD TK SD kelas 1 pada tanggal 28 Mei 2026 pukul 8.30 atau setengah 9 pagi bertempat di SD YPK Fakfak. Untuk itu bagi orang tua yang anak-anaknya ada pada jenjang usia PAUD TK SD kelas 1 supaya dapat mendaftarkan diri kepada panitia dengan kontak person. Pertama, 08134409203, dan kedua 08534338291, dan ketiga 08219983927. Berikut ada surat yang masuk dari Badan Pekerja Sinode. Saya akan membacakan kepada Majelis Jemaat GPI Papua Betel Fakfak di Fakfak. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, sehubungan dengan kerjasama GPI Papua dengan UKSW Salatiga. Maka akan dilakukan kegiatan promosi UKSW Salatiga dan penyampaian materi oleh Pendeta Profesor Isak YM Latu PhD selaku Dekan Fakultas Teologi UKSW Salatiga yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 pukul 17.00 atau jam 5 sore bertempat di Gereja GPI Papua Betel Fakfak. Kami mohon majelis jemaat untuk dapat mempersiapkan gereja dalam kegiatan dimaksud. Demikian surat kami atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua, Ketua Pendeta Donald E. Salima SPH SEMM, Sekretaris Pendeta Bayanangki A. Lewir MTH. Demikianlah surat yang masuk dari Badan Pekerja Sinode. Disampaikan kepada jemaat yang bertugas kolektan dan konteria pada tanggal 24 Mei 2026 adalah sektor Ora et Labora. Selesai ibadah minggu pagi ini, ada aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan di dalam jemaat. Selesai ibadah minggu pagi ini, ada basar dari Nidi. Ibadah minggu pagi ini dipimpin oleh Pendeta S. Mokil dengan menggunakan liturgi ibadah minggu khusus anak. Disampaikan kepada jemaat juga ada eksertasi masuk, yaitu nama Pendeta Lenda Anggeli Burung masuk dalam sektor pelayanan Ora et Labora. Bagi saudara terkasih yang hadir, mohon berdiri. Demikianlah informasi warta jemaat kita di pagi hari ini. Kami atas nama majelis jemaatnya menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom, selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah bagi kita semua. Saat ini ada sukacita dan rasa gembira karena kita semua dapat beribadah bersama. Sebagai anak-anak, kami ingin belajar untuk mengenal dan bertumbuh dalam kami yang baik kepada Tuhan Yesus. Karena itu, harapan kami kepada Papa, Mama, saudara-saudari, dukunglah kami yang masih kecil ini, supaya kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, tulus, dan suka menolong. Sehingga kelak ketika dewasa, kami mampu menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi sesama.

Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita ada dalam ibadah. Tuhan beserta kita dan pasti menyertai kita. Salam kasih dari Tuhan Yesus bagi kita semua yang beribadah di saat ini. Kiranya ibadah Minggu Anak di saat ini diberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ayatnya yang ke-14 Kisah Para Rasul pasal 1 menjadi nats pembimbing kita di dalam ibadah Minggu Anak di saat ini.

pengakuan dosa. Anak-anak terkasih, selaku orang-orang yang berdosa, marilah kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa kita di hadapannya. Tuhan, ampunilah kami. Berilah hidup kami supaya kami dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak. Ampunilah segala kesalahan kami di dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Bapak Ibu persekutuan serta anak-anak yang terkasih. Kita telah mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Sekarang dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin.

0: Bapak, Ibu, anak-anak, serta persekutuan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada di dalam pelayanan firman. Dan Bapak, Ibu, siapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-26. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mendahului bacaan Alkitab ini, kita bersatu di dalam doa.
1: Jemaat yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan bagian firman-Mu. Berkatilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, supaya pesan firman ini menjadi berkat dalam hidup kami semua. Amin.
2: Bapak, Ibu, dan teman-teman yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26 dengan judul Rasul-rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.
1: Matius dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang telah disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang itu yang menangkap Yesus itu. Dahulu, ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barnabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

Shalom. Shalom. Untuk anak-anak ada sukacita? Kurang semangat. Untuk anak-anak ada sukacita? Tuhan memberkati dalam sukacitanya. Baik Bapak Ibu Jemaat, itu mereka punya ekspresi sebagai bagian dari sukacita mereka. Walaupun harus dari pagi tadi di jam 7:30 mereka sekolah minggu, dan dilanjutkan lagi dengan ibadah minggu anak jam 9, luar biasa. Mereka masih setia untuk mengikuti proses ibadah sampai saat ini. Baik, Bapak Ibu Jemaat serta anak-anak yang diberkati Tuhan, minggu ini oleh Majelis Pekerja Klasis GP Papua Fakfak diputuskan, disepakati menjadi minggu ibadah minggu anak yang dilakukan di dalam klasis ini. Itu berarti bahwa yang belajar untuk melayani ibadah minggu ini adalah anak-anak kita, tetapi didampingi juga oleh Majelis Jemaat, dengan tujuan untuk memperkenalkan anak-anak dalam tanggung jawab pelayanan ini. Jadi tidak setiap minggu, dalam waktu-waktu yang telah disepakati bersama. Untuk anak-anak semua, kita akan mendengarkan sedikit berita firman Tuhan, sedikit cerita. Dan sebelumnya Ibu Pendeta mau tampilkan gambar dulu, tetapi anak-anak harus menjawabnya. Ibadah ini mungkin agak sedikit versi anak-anak, tetapi tidak mengabaikan orang tua, karena di dalamnya juga akan disinggung tentang tanggung jawab orang tua dalam pendampingan bagi anak-anak ini. Kita akan melihat gambar. Ibu Pendeta punya dua jenis gambar. Ini gambar yang pertama. Bisa dilihat? Anak-anak bisa lihat atau tidak? Bisa. Gambar pertama itu anaknya, anak laki-laki atau perempuan? Anak perempuan. Terus itu papa atau mama? Yang gambar ketiga, gambar apa itu? Anak naik sepeda. Anak bilang apa itu buat papanya? Oh papa, belikan saya sepeda ya. Itu permintaan anak. Terus papa bilang apa di situ? Oke, baik. Ayo, let's go. Kita pergi beli sepedanya sekarang. Itu kalau papa ada punya uang, kan? Iya. Oh, kalau tidak ada, sebentar nanti gambar kedua. Iya. Lalu, kalau punya uang bisa beli sepeda, hasilnya bagaimana di situ? Anaknya bisa? Iya, punya sepeda, naik sepeda. Sukacita kan tidak? Sukacita seperti tadi tuh, sukacita, sukacita ya. Dia bersukacita sekali ketika permintaannya boleh dipenuhi oleh papa. Kalau begitu senang juga tidak? Kalau anak-anak dalam posisi itu minta diberikan apa begitu, terus papa mama setuju, senang atau tidak? Senang. Kita ke gambar kedua. Nah, gambar kedua, ini anak laki-laki atau perempuan? Terus di sebelah papa ke mama. Oke, ada gambar hasil terakhir ya. Anak dia bilang bagaimana itu? Terus mama bilang apa? Terus dia ke anak bagaimana? Oh, harus menunggu nanti. Nampaknya bahagia atau kecewa? Biasa kalau mama tuh perhitungan juga ya, karena mama ini mengatur kebutuhan rumah tangga. Mau mama saya beli beras kah, sayur kah, ikan kah, atau mau pi beli sepeda. Jadi nanti tunggu dulu, kalau mama punya uang labe-labe baru bisa beli sepeda. Oke, kalau begitu antara gambar satu dan gambar kedua, anak-anak lebih pilih gambar yang mana? Gambar satu, iya, kita berikan tepuk tangan dulu. Gambar satu yang dipilih oleh mereka karena keinginannya dipenuhi. Terima kasih. Ya, Ibu Pendeta juga mengalami hal yang sama. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar bersama dari dua gambar tadi.
dengan bagian bacaan Alkitab di saat ini, ya. Kalau langsung dapat permintaan, tadi bilang senang, ya, semua suka jika permintaan dikabulkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa dikabulkan, bagaimana perasaan anak-anak? Ya? Tapi bagaimana perasaan orang tua? Kalau sementara tunggu dulu, bahagia. Tunggu dulu, karena masih ada kebutuhan yang lebih penting. Jadi kalau anak bisa sabar, bahagianya ada di sini. Tapi kalau memang tidak, memang mau tidak mau, pikir-pikir mana yang lebih penting. Bisa menunggu tidak kalau papa mama bilang nanti? Bisa ke tidak? Bisa ke tidak? Tunggu tadi bilang sedih. Bisa ke tidak? Bisa, bisa sampai kapan? Oh, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan anak sekolah minggu ini. Puji Tuhan. Kalau sampai selama-lamanya, sampai itu permintaan bisa dikabulkan. Ya, Ibu Pendeta berharap begitu ya, Matius, bagaimana yang disampaikan di dalam ibadah ini. Supaya kalau memang minta belum terkabulkan, katanya tadi bisa tunggu sampai selama-lamanya. Berarti tunggu sampai bisa dibelikan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, terkadang kita tidak bisa hindari. Kita akan diperhadapkan dengan anak-anak zaman sekarang yang mana permintaan mereka harus dikabulkan saat mereka meminta. Beda dengan kita dulu, ya, orang tua kalau bilang tidak tuh, apalagi yang mata sudah ada, dia punya tanda-tanda, ya, berarti diam sebuah bahasa. Tapi tidak untuk anak-anak zaman now. Apa yang mereka minta, mereka akan berjuang untuk mendapatkannya, ya. Ini karena perkembangan zaman. Mereka banyak sekali dipengaruhi dengan berbagai situasi, lingkungan dan sebagainya. Jadi jangan mempersalahkan mereka, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya itu tergantung dari kita punya pola didikan, pola pembinaan. Sejauh mana kita bisa mempersiapkan anak-anak ini untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan, keadaan-keadaan seperti itu. Jangan terbuai, jangan karena kasihan. Sio, dia pun teman-teman punya su ada sepeda baru, dia cuma dorong-dorong saja. Jangan, permintaan sesaat yang dikabulkan, dia akan punya dampak besar di kemudian hari. Jadi kita orang tua akan belajar untuk memilah mana yang baik untuk anak-anak kita. Apa yang menjembatani dengan firman Tuhan? Bapak Ibu, anak-anak, ternyata murid-murid Yesus juga pernah disuruh menunggu. Bacaan Alkitab kita tadi, ya, Kakak Geo baca tadi bahwa dengan ayah, bahwa ada murid-murid Yesus juga dalam keadaan menunggu. Mereka menunggu apa? Setelah Yesus naik pada tanggal 14 Mei kemarin kita rayakan, terus Yesus menjanjikan apa? Iya, apa? Roh Kudus. Bahwa ketika Yesus naik, Yesus tidak meninggalkan umatnya, tidak meninggalkan anak-anak, tidak meninggalkan murid-murid. Tetapi dia menjanjikan bahwa ketika dia naik ke surga, akan ada mendampingi, membimbing, melindungi semua mereka yang tinggal dengan Roh Kudus. Terus Yesus janji berapa lama itu baru Roh Kudus turun? Ya, setelah Yesus naik ke surga, berapa lama itu mereka menunggu? Oh, 10 hari. Pintar sekali anak-anak sekolah minggu ini. 10 hari, walaupun dalam Alkitab tadi belum bilang, ya, hai, nanti bil, ya, hari ke-10 baru Roh Kudus itu tiba. Tidak ada tadi dalam bacaan Alkitab kita. Tapi dia mau bilang bahwa bagaimana orang-orang bisa menunggu, entah kapan waktunya, tetapi setia menunggu sampai Roh Kudus turun. Mereka harus menunggu dengan meninggalkan apa? Keraguan, tidak malas, tidak marah. Tapi kenyataannya mereka berkumpul dan tetap berdoa. Nah, ini sebabnya bacaan Alkitab kita di sini dia bilang mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nats pembimbing kita dalam ibadah di saat ini. Beberapa catatan penting Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Saya mencoba untuk menuntun kita semua dalam memahami firman Tuhan dengan tiga hal penting. Yang pertama, menunggu itu tidak mudah. Setuju?
Setuju. Apalagi kalau mau tunggu jam 9, jam 9 belum datang, datang jam 10. Janji jam 9, 1 jam baru datang. Apa daya yang menunggu? Pasti akan ada banyak kata yang disampaikan oleh karena menunggu dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk anak-anak, suka tidak kalau misalnya ulang tahunnya lebih cepat dirayakan? Suka? Suka? Suka? Kalau setiap hari ulang tahun suka juga? Oh suka juga. Kenapa suka? Oh dapat hadiah banyak. Ya nanti bilang buat mama ya dengan papa ya. Setiap hari kalau boleh ulang tahun supaya dapat hadiahnya banyak. Luar biasa sekali. Kalau menunggu lama tahun depan senang atau tidak? Lama atau tidak? Lama. Ya, kadang-kadang bilang hisap cepat sudah ulang tahun deh. Coba mama hitung tinggal berapa bulan lagi ya. Nah, seperti itu. Mereka mau cepat, tidak sabar menunggu. Tapi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di saat ini? Apakah murid-murid Yesus juga tidak sabar? Tadi murid-murid Yesus sabar tidak menunggu? Sabar. Mereka sabarnya buat apa saja? Mereka buat apa pada saat menunggu? Ya, yang besar nak berdoa. Mereka ada baku marah? Tidak. Baku pukul? Tidak. Ternyata mereka menunggu dalam ketekunan dengan doa. Ya, mereka belum tahu memang apa yang akan terjadi, tapi mereka bersehati bersama-sama berdoa. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus datang, bagaimana caranya Roh Kudus itu datang, dan apa yang akan terjadi nanti. Tapi mereka tetap bertekun dalam doa. Apa pesannya untuk anak-anak? Kadang kita juga tidak suka menunggu. Ya, kita ingin semuanya cepat. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk lihat bahwa tidak semua halnya bisa terjadi langsung saat itu juga. Ya. Ada hal yang perlu kita tunggu. Yang kedua, saat menunggu kita tetap berdoa. Kalau minta sesuatu, mama bilang tunggu nanti, apa yang dibuat? Anak-anak bikin apa? Kalau minta sepeda, mama bilang tunggu nanti dulu. Dan bikin apa? Ya? Maraju. Oh, maraju. Maraju itu apa, Bunda? Ya? Oh, ngambek katanya. Ini Jawa ngambek. Ya agak ke Jakartaan sedikit. Ngambek, maraju. Dong tidak senang, kecewa, tidak suka. Pokoknya bikin sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Itu yang terjadi. Tetapi ternyata di firman Tuhan dia bilang bagaimana? Seperti yang diajarkan oleh murid-muridnya, harus tetap bertekun. Apa artinya bertekun? Apa artinya bertekun? Bertekun berarti, kalau bertekun dalam doa berarti harus terus melakukannya, harus terus-terus berdoa, jangan cepat menyerah. Jadi kalau minta sepeda atau sesuatu papa belum kasih, berdoa Tuhan tolong kasih papa, mama mungkin berkat kah ya? Ya, tapi kalau misalnya sepeda mungkin belum terlalu penting, tapi kalau minta yang penting mungkin buku, alat tulis itu sangat penting. Bapak Ibu, saya teringat ketika saya bicara tentang buku alat tulis untuk anak belajar, saya lupa cerita pastinya, tetapi ada anak-anak usia SD ketika dia harus meninggal dunia oleh karena tidak memiliki alat tulis ya di sekolahnya. Saya lupa itu beberapa waktu yang lalu. Tapi pada akhirnya dia bunuh diri karena ketika dia minta dia tidak punya alat tulis karena memang orang tuanya tidak punya uang. Itu fakta yang terjadi. Nah, saya pikir kalau Bapak Ibu jemaat kita bisa memilah, kita bisa memilih mana yang lebih penting yang bisa kita dahulukan untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan kepentingan anak. Jadi kebutuhan itu lebih baik didahulukan dan orang tua bisa melihat mana yang perlu dan mana yang tidak. Yang berikutnya tetap setia. Murid-murid mereka tetap setia kepada Tuhan, berdoa. Ya, karena mereka percaya Tuhan pasti menolong. Yang ketiga, Tuhan selalu menepati janjinya. Waktu papa dan mama janji
berjanji bahwa nanti ada tidak pernah yang ditepati. Ada apa contohnya? Ya? Apa contohnya? Ketika minta sesuatu, kalau bilang nanti, tapi akhirnya dipenuhi, diberikan, apa? Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Atau mungkin bagian dari kesaksian bapak mama orang tua? Ada yang bisa kasih contoh kah? Ya, Mama Nuke mungkin waktu Onamesha minta sesuatu, ada yang bilang nanti? Ada, apa itu? Oh, minta beli sepatu. Nantinya berapa lama Ona harus tunggu? Bulan ya. Ona aman. Tidak marah Mama. Puji Tuhan. Berarti Mama Nuke berhasil ya mendidik dia untuk sabar. Tunggu Mama pung uang atau berkat dulu ada baru bisa dipenuhi. Luar biasa. Berarti Mama juga janji pasti akan selalu ditepati. Bapak Ibu orang tua yang diberkati Tuhan, ingat, jangan pernah janji kalau tahu tidak bisa untuk dipenuhi. Jangan. Karena hal seperti itu akan meninggalkan luka yang dalam bagi anak-anak kita. Mengiyakan kalau menurut Bapak Ibu itu mampu untuk dipenuhi. Tapi jika tidak, sebaiknya jujur dikatakan, Mama dan Papa belum bisa untuk saat ini. Lebih baik. Dari sikap ini, dari orang tua, apa yang mau kita pelajari? Anak diajarkan untuk bisa mengendalikan diri mereka lewat segala permintaan-permintaan keinginan mereka. Oh, tidak selamanya sesuatu yang diminta itu bisa dikabulkan. Pada akhirnya dari tiga hal ini, Papa Mama pasti menepati saatnya seperti Tuhan menepati janjinya. Jadi ingatlah, kalau menunggu sesuatu jangan cepat marah, jangan tadi menggerutu, maraju, ya jangan babengking, jangan hambak, tapi tunggu dengan penuh sukacita. Sio, Mama kerja, Papa kerja setengah mati, jadi mungkin saya tunggu-tunggu saja. Kadang karena mau memenuhi kepentingan anak yang tidak terlalu penting, orang tua bisa mengorbankan segala sesuatu. Dan tanpa disadari, itu juga bisa meninggalkan kesan yang tidak terlalu baik bagi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, saya tidak akan bercerita banyak karena pesan yang paling penting adalah ketekunan dalam penantian dari tema kita di saat ini. Pesan bagi orang tua, di zaman sekarang anak hidup dalam dunia yang serba cepat, banyak hal yang bisa didapatkan dengan cepat, sehingga anak-anak muda merasa tidak sabar. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa masa menunggu juga adalah bagian dari pendidikan iman, pendidikan karakter yang sementara kita bentuk. Murid-murid Yesus menunggu janji Tuhan dengan tekun dalam doa. Dan Tuhan memakai masa penantian itu untuk membentuk hati mereka. Kalau Bapak Ibu bilang anak-anak nanti, secara tidak langsung Bapak Ibu sementara melatih anak-anak ini untuk bisa ada dalam pengendalian diri. Mereka bisa dibentuk dalam proses pertumbuhannya. Demikian juga ketika kita menapaki hari hidup pemberian Tuhan, yang saya mau katakan bahwa tidak semua permintaan anak harus langsung dipenuhi. Ada waktunya orang tua harus berkata, nanti sebentar. Sebab melalui proses menunggu, anak belajar untuk sabar, anak belajar bersyukur, anak belajar percaya, dan anak akan belajar menghargai berkat. Ketika orang tua mengajar anak menunggu dengan kasih, jangan menunggu lalu sumarah-marah. Tadi kayak gambar yang kedua tuh macam dia mama agak sadiki esmosi ya. Apalagi kalau mama memang terada uang baru dong datang minta sepeda. Oh itu ya, emosi tuh agak sedikit naik. Entah ekspresinya dari muka kah, ya kadang-kadang marah, mata membelalak, atau mungkin mulut tuh sadiki teranyaman ya, karena memang tidak enak dengan permintaan itu. Tidak, tapi dalam bacaan Alkitab dia mau bilang bahwa ajar anak untuk menunggu dalam kasih. Sebenarnya itu orang tua sudah membentuk karakter Kristen dalam diri anak. Anak bukan hanya perlu dipahami keinginannya atau dipenuhi, tetapi juga perlu dibentuk hatinya. Jadi kalau memang mau keluarga yang keluarga Kristen yang baik, sebagai tempat anak belajar, ada berdoa,
percaya kepada Tuhan, sabar menunggu, dan tetap bersyukur. Sebab anak yang kuat bukan hanya anak yang memiliki banyak hal, tetapi anak yang memiliki iman dan hati yang dekat dengan Tuhan. Jadi tetap menanti dalam ketekunan dan lewat doa. Demikian juga saya dan Bapak Ibu Jemaat dimintakan untuk tetap menanti karya-karya Allah yang agung. Kalau saat ini kita ada dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus, apa yang ketong bikin? Yang kita buat adalah tetap berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, memampukan kita dengan kuasanya untuk menjemput janji Allah tepat pada waktunya, seperti pada murid-muridnya dalam bagian firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati. Amin.

Bapak Ibu Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan setiap orang percaya yang berada di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakim orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

We are doomed.

Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini kami telah memberikan persembahan dari hati kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan juga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

Kita akan bersatu di dalam doa syafaat untuk anak-anak. Kalau berdoa kita mau berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau berbicara dengan Tuhan berarti sikapnya harus bagaimana? Tenang. Lipat tangannya, tutup matanya, tidak boleh terpengaruh dengan teman-teman di samping kiri. Bapak Ibu jemaat, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami di dalam nama Yesus Kristus untuk hari ini, untuk waktu ini yang Tuhan boleh sediakan bagi kami semua, meninggalkan segala pekerjaan kami di rumah, kegiatan kami, dan kami boleh dikumpulkan di rumahmu yang kudus dalam gedung gereja ini sebagai persekutuan jemaat Tuhan, sebagai papa, mama, opa, oma, adik dan kakak, sebagai persekutuan saudara bersaudara untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih lagi kami dijumpai, diperkenankan oleh Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak di dalam ibadah Minggu Anak di pagi ini. Di dalamnya kami belajar untuk menjadi utusan-utusan Tuhan dalam melayani semua kehidupan jemaat Tuhan. Kendati itu harus mulai dari kehidupan pribadi kami, keluarga, gereja di tempat ini, jemaat ini. Dan kemudian kami dipercayakan untuk menjadi utusan Allah di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, bahkan sahabat orang tua. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa hari ini bukan kebetulan kami dijumpai, namun hari ini merupakan berkat Allah bagi kami. Kami masih boleh mempunyai nafas hidup, kekuatan, kesehatan itu karena Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan itu. Bukan karena kuat dan gagah kami, namun karena cinta dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah ibadah di saat ini yang kami lakukan dalam pelayanan kami menjadi berkat keteduhan bagi semua kami yang beribadah di dalamnya. Kami percaya Tuhan turut sama-sama dengan kami memberikan kepada kami keyakinan dan kepastian bahwa janji penyertaan Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup ini. Kami mau membawa semua doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pimpinan kami sehingga mereka tetap dimampukan untuk melakukan tugas kepemimpinan mereka dalam takut Tuhan, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka dan memampukan mereka untuk mewujudkan apa yang menjadi bagian dari kerja nyata mereka di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati juga gereja Tuhan dalam pertumbuhannya, didominasi gereja di dunia ini. Tuhan berkati kami semua yang bertanggung jawab untuk memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang, sehingga semua orang boleh beroleh keselamatan dengan percaya kepada Engkau ya Allah kami di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kami dijumpai dalam kelembagaan kami, Gereja Protestan Indonesia di Papua, dari lingkup sinode, kelas sampai kepada jemaat, diberkatilah para pelayan kami dalam lingkupan setiap kelembagaan ini, dalam tidak hanya menjawab berbagai program-program pelayanan, tetapi juga menjawab kebutuhan spiritualitas umat yang dilayani. Mampukan semua pelayan kami, pimpinan kami dengan hikmat yang berasal dari Allah, supaya semua kepemimpinan yang mereka emban, yang mereka lakukan menjadi bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan mereka untuk menjadi berkat bagi semua orang yang dilayani. Ketika Tuhan menjumpai kami dalam klasis GPI Papua Fakfak, Tuhan mampukan juga para pimpinan kami dalam lingkupan klasis ini, sehingga apapun yang dilakukan untuk menata layani jemaat-jemaat Tuhan dalam klasis GPI Papua Fakfak, mereka diberi kekuatan, kemampuan. Beberapa jemaat yang harus dilayani oleh karena tidak memiliki pelayan-pelayan di tempat atau jemaat tersebut. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh klasis ini untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas jemaat-jemaat ini tanpa lihat segala situasi kondisi alam ini, mereka berjuang untuk memenuhi apa yang menjadi bagian dari kebutuhan pelayanan dalam jemaat ini. Ketika Tuhan berkenan menjumpai kami dalam gumulan jemaat KPI Papua Bethel, Tuhan berkati kami semua dalam tanggung jawab kami. Kami sebagai orang tua lanjut usia, Tuhan beri kuat kemampuan teristimewa bagi opa-oma kami, Bapak Louis Hindom, Oma Taruma Sele, Mama J. Bahamba, Opa dan Oma Salakai, Opa dan Oma Basari, Bapak Nabema, Oma Tesi Tomorang, Oma Emeliana Tejo Pusuma, Oma Fidratan, Oma Mariana Noya.
Dalam usia lanjut mereka tetap berpengharapan kepada Allah, diberi kuat sehat kemampuan, tetap menjadi sumber bagi kehidupan anak cucu. Dan kami percaya semua harapan mereka dijawab dalam tatanan kasih dan kuasa Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang tetap mendukung doa dalam kondisi kelemahan fisik, sakit yang dialami Bapak Louis Hindom, Oma Fin Habibu, anak Lovely Setapi dalam pengobatan, Ibu Welina Tuanahu dalam pemulihan, Ibu Rosko, Ibu Evlodia Lelapari. Kami percaya semua orang, bahkan yang tidak sempat kami sebutkan dalam doa ini, Tuhan berkenan jamah urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Beri kekuatan, kemampuan, kesembuhan yang menyeluruh lewat obat-obatan, makanan, minuman, layanan medis, layanan penuh kasih dari keluarga, sehingga mereka akan dipulihkan kembali. Berdoalah kami menyerahkan semua kami dalam tanggung jawab, ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan, ungkapan syukur atas berkat pertambahan setahun usia. Di hari ini Bapak Melvern T, anak Fania Matmuar, Pendeta Lenda Burung, Tuhan berkenan menambahkan setahun usia tepat tanggal 17 Mei 2026 bagi Bapak, Ibu, anak, saudara terkasih kami. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk tetap bersyukur atas kebaikan Allah. Bahkan bagi Bapak, Ibu, anak-anak kami sepanjang minggu ini, Tuhan biarlah panjang umur damai sejahtera senantiasa diberikan bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa pertambahan usia ini bukan kebetulan, tapi Tuhan mau mereka tetap bekerja memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya semua kasih dan karunia Tuhan akan dilimpahkan bagi segenap mereka yang bersyukur. Bahkan yang juga diberkati oleh Allah lewat pertambahan setahun usia bahtera rumah tangga. Bapak berkati Bapak Ibu terkasih kami. Mereka tetap menjadi keluarga yang langgeng, keluarga yang mendasarkan kasih Kristus dalam pergumulan mereka, sehingga dalam tanggung jawab mereka semua orang boleh melihat keajaiban kasih Tuhan lewat hidup mereka dari hari lepas hari. Tanggung jawab kami sebagai orang tua, suami istri, anak-anak, Tuhan mampukan. Sebagai suami istri kami diberikan pengertian, mengerti satu dengan yang lainnya, memahami satu dengan yang lainnya, menerima segala kelebihan tetapi juga kekurangan yang ada pada kami. Kami tidak saling menuntut untuk meminta lebih kebutuhan kami. Namun kami percaya bahwa di dalamnya ada pengertian yang berasal dari kasih Tuhan. Sebagai orang tua kami dimampukan untuk mengajarkan yang baik bagi anak-anak kami. Teristimewa membudayakan mereka untuk hidup dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup sebagai anak-anak Kristen, hidup yang dipenuhi dengan kesabaran, pengendalian diri, tetapi juga tetap tekun dalam doa, percaya kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam ketekunan mereka di dalam bangku pendidikan, masa depan mereka diberkati oleh Allah. Tuhan jawab apa yang menjadi bagian dari pergumulan mereka. Siapkan masa depan mereka ya Allah, supaya ketika mereka belajar dengan giat, bertumbuh dalam takut akan Tuhan, kami percaya sungguh bahwa mereka akan mendapatkan kesuksesan bersama dengan Tuhan. Kalaupun ada kedapatan, mereka ditemui dengan kegagalan, kami percaya ini adalah keberhasilan yang tertunda, yang di dalamnya mereka harus lebih belajar lagi untuk memenuhi kesuksesan yang telah menanti mereka ke depan. Ajar mereka untuk tidak berputus asa, tetapi menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Di hari ini kami berdoa menyerahkan muda-mudi gereja yang juga sementara berjuang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan berkati, buka jalan bagi mereka, jamah mereka dengan kuasa-Mu ya Allah, sehingga ketika Tuhan berkenan menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Kami percaya waktu menanti ini memang bukanlah hal yang mudah, namun mereka juga sementara belajar untuk menunggu jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Karuniakan kepada mereka kesabaran, supaya ketika Tuhan memberi jawab, mereka akan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di hari ini kami berdoa menyerahkan keluarga Lesi Lolo, Bapak Randy Lesi Lolo, bersama dengan istri, bahkan juga orang tatua yang turut membawa anak terkasih Zio Lesi Lolo, untuk pertama kali ada dalam persekutuan jemaat ini. Tuhan, ini bertanda bahwa keluarga masih mengharapkan ada jaman tangan kasih Tuhan bagi keluarga anak terkasih kami ini, dalam tumbuh kembangnya, dalam kuat sehatnya, untuk semua proses di mana ia harus bertumbuh dan berkembang. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjama mengurapi dia dengan cara Tuhan yang tidak mampu kami selami. Kami tahu sungguh yang terbaik akan Tuhan berikan bagi pertumbuhannya, bahkan bagi proses-proses yang harus dilakukan dalam pertumbuhan secara fisik
tetapi juga dalam harapan orang tua bahwa sukacita bersama dengan Tuhan dalam pertumbuhan anak ini tetap ada bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sio diberkati sebagai sahabat Allah untuk terus berada dalam persekutuan dalam jemaat ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami semua perangkat pelayan dalam pelayanan ini, penatua, diaken, ketua majelis jemaat, vikaris, dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan pakai mereka lebih luar biasa untuk melakukan tanggung jawab pelayanan ini, kendati terkadang harus mengorbankan waktu, keluarga, tetapi mereka mampu untuk memprioritaskan mana yang terbaik untuk Tuhan. Berkati juga badan-badan pembantu di dalamnya, sehingga kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Semua hal yang kami lakukan dalam tugas pelayanan ini, kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Saat ini juga kami mau berdoa. Semua pengurus wadah kategorial, pengurus sektor, bahkan Opa Emeritus Pendeta Mark Sheila yang bersedia untuk melayani kami dalam jemaat ini, untuk menyuarakan suara Tuhan, memanggil kami, mengingatkan kami atas waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah. Tuhan berkati, beri kuat sehat bagi Opa terkasih, sehingga semua yang ia lakukan bukan untuknya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan melakukan pelayanannya dalam usia yang lanjut lewat bentuk-bentuk pelayanan yang tak mampu kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami semua yang ada dalam pelayanan ini, pemandu lagu, pemain keyboard, kolektan, operator infokus, bahkan anak-anak Tuhan yang turut melayani dalam ibadah Minggu Anak ini. Tuhan berkati mereka semua sebagai utusan-utusan Allah yang nantinya akan melanjutkan karya Allah, misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bukan lewat pemberitaan firman yang dilakukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Kami belajar untuk menampilkan ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir membawa syukur kami. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Tuhan berkati karena kami percaya semua yang kami kembangkan itu merupakan talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Ajar kami untuk bersyukur dan mengembangkan hanya untuk Tuhan. Tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup diberkati oleh Tuhan, supaya apapun yang kurang daripada kami, Tuhan sempurnakan lewat nama Tuhan. Firman Tuhan telah kami dengarkan, di dalamnya mengajarkan kami semua untuk tetap setia menunggu janji Allah, kedatangan Allah, keselamatan yang berasal dari Allah yang kekal bagi kami, supaya kami tetap sadar di dalam seluruh hidup kami. Awali langkah kami ya Tuhan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dalam takut akan Tuhan. Ampuni segenap salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat Tuhan yang diberkati, pulanglah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat kata firman Tuhan, anak-anak Tuhan haruslah hidup saling menyayangi dan saling mengasihi. Mendengarkan nasihat orang tua, guru sekolah minggu terlebih Tuhan. Karena sumber berkat utama adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

serahkanlah seluruh hati dan kehidupan kita kepada Allah, dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.

0: 1.
1: Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini ya. Masih bersama dengan saya Hatijah Baco, temani Anda di Fak-Fak siang dengan berbagai segmen juga akan mengisi ruang dengan Anda ya. Keamanan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar, jangan lewatkan idola anak ya. Anda juga boleh gabung nanti di 0811-495-9490, dan juga Anda dapat ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda dengan berbagai rencananya di hari ini. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati suasana hari libur Anda bersama keluarga.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Nah, tolong ambil mama korek api dulu, Kang. Bawa datang sini.
2: Korek api buat apa, Ma?
1: Ya ampun, kok terlihat? Sampah sebanyak begini. Mama membakar sampah-sampah ini dulu.
2: Ya ampun, Mama, sto bakar sampah tak karuan sudah.
1: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
2: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah tak selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan terada, sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya tak baik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik ketong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reuse, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
1: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu Mama sini.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Anda bahagia selalu dan tetap semangat. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menyoroti meningkatnya paparan judi online pada anak. Hal ini menurutnya menjadi alarm serius bahwa ruang digital menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh, kembang, dan keselamatan anak. Arifah mengungkapkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktek judi online. Kondisi tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Namun, ini merupakan bentuk kerentanan terhadap eksploitasi dan risiko digital yang membutuhkan penanganan menyeluruh, sistematis, serta kolaboratif. Menurutnya, anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai modus eksploitasi digital. Karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka, dan masif membuat anak muda terpapar konten perjudian, yakni melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang tidak dipahami resiko oleh anak. Arifah menilai perlu penguatan upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mautia Hafidz juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda membahas secara mendalam tentang cara menghadapi depresi dengan pendekatan yang praktis dan ilmiah. Melalui buku ini, penulis menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Depresi tidak hanya masalah emosi sementara, tetapi kondisi kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, produktivitas, hingga kesehatan fisik. Penulis memberikan gambaran tentang bagaimana otak bekerja saat mengalami depresi dengan menyoroti ketidakseimbangan kimia dalam otak seperti serotonin dan dopamin serta faktor-faktor eksternal yang memicu atau memperparah depresi. Pemahaman ini memberikan landasan ilmiah mengapa depresi memerlukan perhatian serius. Salah satu kunci utama yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri. Andromeda menekankan bahwa untuk dapat keluar dari depresi, seseorang harus terlebih dahulu menyadari pola pikir negatif dan emosi yang mendasari depresi tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran diri, seseorang bisa memulai proses penyembuhan dengan lebih efektif. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini juga berisi berbagai strategi praktis untuk mengatasi depresi. Depresi seringkali berkaitan erat dengan tingkat stres yang tinggi. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi, manajemen waktu yang lebih baik, dan penetapan batasan diri dalam aktivitas sehari-hari. Andromeda menekankan pentingnya merubah pola pikir negatif atau pesimistis dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Seseorang dapat mengurangi beban mental yang menjadi pemicu depresi. Penulis juga menekankan bahwa mengatasi depresi bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pengertian diri. Sekian esensi buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto menilai pentingnya keberadaan petani dan nelayan bagi bangsa Indonesia. Keduanya adalah produsen pemasok makanan untuk rakyat Indonesia. Presiden Prabowo bercerita ketika latihan saat masih aktif menjadi tentara, penduduk desa yang umumnya bertani memberi makan dan minum kepada tentara yang sedang latihan, kendati keadaan petani sedang susah. Presiden Prabowo mengatakan keberlangsungan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan pangan. Menurut kepala negara, tidak mungkin suatu negara bertahan tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, dan berkesinambungan. Presiden Prabowo mengaku memiliki kedekatan dengan petani karena pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Presiden Prabowo mengatakan saat menjadi komandan pasukan selalu mengecek pasokan makanan untuk tentara. Bagi informasi tadi, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta yang mana beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MPG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik yang mana hasilnya ya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax. Dapur MPG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MPG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media Denny Blutin at Denny Blutin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Khaironi, distrik Karbi, Angalon Barat, Assam, India. Sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar, ya kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Mahasatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih saya temani Anda semuanya di Fak-Fak siang ini. Ya, tentunya berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas akan pamit ya dari ruang dengar Anda. Selamat siang juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan deh. Anda bahagia selalu menikmati suasana hari libur bersama keluarga. Sanggup.

0: Di setiap sudut kehidupan ada sosok yang kerap terlupakan, yaitu ibu. Ia adalah orang pertama yang mengenalkan dunia, namun namanya jarang tercantum dalam cerita keberhasilan. Ibu mungkin tak pernah menuntut penghargaan, tetapi di balik setiap langkah yang kita ambil, ada jejak lelah dan doa yang ia tanam. Ibu, sosok tanpa tanda jasa. Ia bangun lebih awal, memastikan segala kebutuhan tersedia. Dalam diam, ia melipatkan kekhawatiran dalam selimut yang hangat. Ia tak pernah lelah, meski tubuhnya menua oleh waktu. Senyum yang ia ukir saat kita berhasil adalah perayaan yang sederhana namun bermakna. Siapa yang menemani saat malam terasa panjang? Siapa yang tetap setia mendengar keluh, bahkan ketika dirinya pun lelah? Ibu, dengan cinta yang tak terbatas, selalu ada di sana. Tidak ada medali, tidak ada piagam penghargaan, tetapi kasih sayang ibu adalah kekayaan yang tak tergantikan. Meski tak tercatat dalam sejarah, peran ibu adalah pondasi kehidupan. Dunia berhutang padanya, meski ia tak pernah meminta. Mungkin ibu adalah definisi dari keikhlasan sejati, memberi tanpa pamrih, mencintai tanpa syarat. Ibu adalah sosok yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu tanda jasa untuk diingat, karena ia hidup dalam hati yang ia bentuk.
1: Pemerintah lagi gencar dengan program penanggulangan stunting loh.
2: Iya, aku dengar. Tapi programnya seperti apa sih?
1: Salah satu programnya memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, ada juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak yang berisiko stunting.
2: Oh, jadi lebih banyak fokus ke pencegahan sejak dini ya?
1: Betul. Selain itu, program ini juga melibatkan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak secara berkala. Jadi, jika ada tanda-tanda stunting, bisa segera ditangani.
2: Bagus juga ya, kalau begitu ada upaya lain yang dilakukan.
1: Perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Kebersihan lingkungan juga faktor penting untuk mencegah penyakit yang bisa memperburuk kondisi anak-anak.
2: Wah, programnya cukup menyeluruh ya. Semoga bisa efektif menurunkan angka stunting.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung, siang ini saya temani Anda semuanya di Idola Indonesia Layak Anak. Yang mana siang ini kita sudah bersama dengan adik-adik dari Sanggar Tari Tanah C. Halo, selamat siang semuanya.
1: Siang.
0: Iya. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, kurang semangat. Belum makan siang?
1: Sudah.
0: Bagaimana hari minggunya? Liburannya menyenangkan?
1: Iya, menyenangkan.
0: Oke, tapi sebelumnya kita berkenalan dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kita mulai dari yang paling ujung deh. Boleh perkenalkan nama?
1: Perkenalkan, nama saya Nazwa Rengen.
0: Nazwa Rengen, biasa dipanggil?
1: Nazwa.
0: Nazwa, bukan Nazwa Sihab ya? Bukan. Nazwa Rengen. Oke, di sampingnya Nazwa ada siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Ita Putri Uripi, biasa dipanggil Ita.
0: Ita, oke. Di sampingnya Ita ada siapa?
3: Perkenalkan, nama saya Sifa Pendereng, biasanya dipanggil Sifa.
0: Dipanggil?
3: Sifa.
0: Sifa, jangan lari-lari ya Sifa ya. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja. Oke, ada sampingnya Sifa.
4: Perkenalkan, nama saya Siti Amriha, biasa panggilnya Hamria.
0: Siapa?
4: Hamria.
0: Iya. Oke. Iya, acara ini juga Anda boleh ikuti ya melalui RRI Official ya, YouTube RRI Official. Dan boleh nanti kita undang teman-teman ya yang mau tanya-tanya, boleh di jalur telepon 0811-495-9490. Baik, saya ke Najwa dulu. Najwa, kenapa suka menari ini?
1: Karena tariannya tuh bikin kayak bagus gitu.
0: Oke, tariannya bagus, bisa
1: bisa apa?
0: Bisa apa?
1: Biar bisa dikenal banyak orang.
0: Oh, bisa dikenal sama orang, apalagi kalau lagi manggung ya, lagi tampil ya. Dan kalau pas tampil begitu pasti senang ya, banyak yang lihat ya, asik. Di kalau untuk kita, Ita, kalau Ita sendiri, sama juga. Oke, senang karena memang tampil ya. Iya, jawabannya jangan sama juga ya. Oke, juga di sampingnya Sifa. Sifa, kenapa suka menari Sifa?
5: Biar bisa tampil.
0: Oh, bisa tampil. Karena memang suka, senang dilihat begitu ya. Oke, kalau siapa tadi namanya?
5: Hamria.
0: Hamria. Hamria, kalau Hamria?
5: Kemauan orang tuanya.
0: Tapi Hamria suka?
5: Suka.
0: Senang. Tapi awal-awal ada protes tidak sama orang tua?
5: Tidak
0: ya, ikut aja ya. Ini kenal Sanggar Tari Tanah C dari siapa nih? Ayo, siapa dulu? Hamria?
5: Dari Kakayo.
0: Kakayo, ajak dari atau Kakayo. Seperti apa? Boleh cerita seperti apa?
5: Kakayo biasa cerita-cerita tentang Sanggar. Lalu tertarik, jadi langsung masuk.
0: Langsung masuk, iya. Yang Hamria yang suka atau mama yang suka nih?
5: Dua-dua.
0: Oh, kalau Sifa nih, Sifa? Taunya dari mana nih Sanggar ini?
5: Kapsa.
0: Kapsa. Kapsa juga. Jadi cerita-cerita lagi.
5: Biasanya tuh. Kapsa kasih latihan ke temennya.
0: Oke. Jadi suka. Jadi oke, baik. Itu dari Sifa. Kalau dari Ita?
2: Dari Kak Hafsa juga.
0: Kak Hafsa juga ya. Waduh, ini pengaruh Kak Hafsa luar biasa. Kalau Kak Hafsa kenapa tuh? Ajak menari atau seperti apa?
2: Diajak.
0: Oh, diajak menari ya. Oke. Kalau Najwa?
1: Apa? Dari Kak Hafsa juga.
0: Kak Hafsa bilang apa tuh?
1: Pertama latihan-latihan terus begini pulang di rumah langsung mama bilang ikut menari sudah.
0: Oh, ikut menari berarti Najwa juga ikut lagi begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi ini semua kakak Hafsa ini yang ajak nih ya. Oke, baik. Boleh cerita seperti apa pengalamannya setelah gabung di Sanggar Tari Tanah C? Siapa dulu mau cerita? Ita boleh? Cerita awal mulanya suka menari di Tanah C seperti apa, suka dukanya menari, latihan menari apa ya. Baik, karena Ita masih pikir-pikir, kita ke Sifa. Boleh, silakan Sifa, ceritanya seperti apa, keseruan apa yang didapatkan dari latihan menari ini?
5: Biasanya penjemputan gitu. Bandara.
0: Oke.
5: Terus pernah di pelabuhannya juga
0: Oke. Susah tidak sih latihannya?
5: Tidak.
0: Ada cerita seru apa di setiap latihan? Mungkin karena salah gerak, salah irama. Ya, nanti sabar Najwa, nanti giliran Najwa ya. Kalau salah seperti apa?
3: Lanjut saja.
0: Oke. Jadi tidak apa-apa ya, dilanjut saja ya. Oke. Najwa, saya ke Najwa nih, asik kalau Najwa nih. Silakan Najwa, ada cerita seru apa selama latihan di Sanggar Tari?
1: Biasanya kalau latihan itu
0: ada tidak fokus, suka main.
1: Iya.
0: Ada yang suka ganggu-ganggu gitu ya?
1: Ada yang ganggu-ganggu. Terus ada latihan berjatuh.
0: Siapa yang jatuh? Najwa. Oke. Tapi tetap lanjut latihan ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, saya ke ini susah nih ingat namanya ya, Hamria. Oh, Hamria. Oke. Hamria, silakan nih Hamria, ada cerita seru apa Hamria?
6: Suka banget sama latihan.
0: Sangat suka. Gerakan apa yang paling disuka Hamria?
6: Teater tumor.
0: Tapi awalnya memang sudah bisa atau masuk di sanggar baru? Awalnya bagaimana? Boleh cerita seperti apa awal pertama kali latihan?
6: Awalnya masih kamu kaku. Terus diajar dengan Kakak Hafsa lalu langsung.
0: Oke. Butuh berapa lama Hamria menguasai setiap teknik gerakan?
6: Dua minggu.
0: Oke. Itu dari Hamria ya. Berikut kalau Siva? Berapa lama untuk menguasai tarian?
7: Satu minggu.
0: Wah, lebih cepat daripada ini ya, Hamria ya. Oke, kalau Ita?
2: Sama, satu minggu juga.
0: Kalau Najwa?
1: Satu minggu juga.
0: Susah tidak sih gerakannya?
1: Ada yang susah, ada yang tidak.
0: Boleh cerita yang susah di mana tuh?
1: Yang susah pas pertama menari bawah langsung turun.
0: Oh, pas posisinya duduk ya?
2: Iya, jongkok
0: ya. Oke. Itu yang menurut Hafsa paling susah. Nah, tapi sekarang Najwa yang paling susah ya?
1: Iya, lumayan.
0: Tapi sekarang
1: Sudah tidak.
0: Oke, kalau Ita, mana nih yang paling susah?
2: Pas jongkok menari sawat.
0: Oke, menari sawat ya. Itu yang paling susah untuk Ita. Iya. Tapi kalau sekarang?
2: Tidak.
0: Sudah, oke. Kalau Siva, gimana Siva?
3: Susah di kaki dan tangan.
0: Oke, cerita dulu dong, boleh. Kenapa susahnya di situ?
3: Karena gerakan juga susah.
0: Jangan malu-malu. Jadi gerakannya agak susah ya. Susah ya? Oke. Susah-susah gampang. Oke. Tapi sekarang sudah bisa. Oke, sudah gampang ya. Hamria, silakan nih. Hah? Tidak ada yang susah. Wah, jadi semua gampang. Oke. Boleh tahu pengalamannya seperti apa? Boleh cerita yang punya pengalaman tampil seperti apa, persiapannya seperti apa? Boleh dari Najwa dulu. Pengalamannya waktu tampil seperti apa yang dirasakan?
1: Kayak malu, terus senang. Kayak bangga gitu.
0: Oke. Tapi pas tampil perasaan bagaimana?
1: Senang.
0: Jadi bisa menampilkan yang terbaik gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau Ita?
2: Senang. Gugup.
0: Oke.
2: Karena banyak yang lihat.
0: Gugup karena lihat. Tapi bagaimana bisa tampil?
2: Bisa, aman.
0: Aman. Gugup tapi aman. Oke. Kalau dari Siva?
3: Malu.
0: Tapi bisa ya untuk menguasai. Oke. Jadi pengalamannya sangat senang ya. Oke. Kalau Hamri?
6: Gugup senang.
0: Boleh cerita sedikit dong pengalamannya seperti apa? Berbagi sama teman-teman juga yang di rumah pengen tahu bagaimana pengalaman tampil di tempat umum gugup. Apalagi gugup nih. Siapa tahu bagaimana caranya? Siapa tahu punya cara-cara tersendiri untuk menghilangkan rasa gugup nih.
6: Gugup karena dilihat orang banyak.
0: Tapi kan harus tampil kan? Iya. Nah, terus bagaimana itu caranya? Hmm? Waduh. Oke, siapa nih, Najwa atau Ita?
1: Ita.
0: Ita, boleh Ita. Cerita dulu dong seperti apa pengalamannya tampil.
2: Fokus di menari saja terlihat orang banyak.
0: Oke.
2: Okay. Tetap tersenyum.
0: Ah, harus tersenyum ya. Baik, saya hari ini juga harus tersenyum ya. Oke, sebelum kita cerita-cerita lagi, bagaimana kalau kita nikmati dulu persembahan yang berikut ini?

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, masih saya temani Anda semuanya di Idola Anak siang hari ini. Ya, bersama dengan adik-adik dari Sanggar Tanah C Fak-Fak ya, yang seru juga ada cerita di siang hari ini. Masih ada Najwa, juga masih ada Ita, juga masih ada Siva dan Hambria. Oke. Baik. Boleh cerita seperti apa persiapannya saat mau tampil nih? Apa saja yang dipersiapkan? Dari Siva dulu boleh, silakan.
1: Biasanya tuh latihan.
0: Gitu. Latihan berapa lama itu?
1: Biasanya 3 hari.
0: 3 hari, oke. Tiga hari, terus persiapan yang lain lagi apa tuh? Kostumnya, bajunya.
1: Biasanya mau tampil tuh harus siapin dari malam.
0: Itu kostum masing-masing atau dari sanggar yang siapkan?
1: Dari sanggar.
0: Biasanya kostumnya apa saja tuh? Boleh.
1: Baju, kain,
0: baju kebaya ya. Pakai dari tas kecil di belakang. Oke. Oke, rambutnya di konde ya. Oke. dari Najwa boleh. Kalau Najwa kalau persiapan mau tampil itu apa saja?
2: Biasanya Kakak Hafsa kasih ajar di sanggar. Terus kalau pas sudah mau siap itu selesai latihan langsung angkat baju, langsung pulang.
0: Oh, dibagi-bagi ya. Oke, dari sanggar bagi.
2: Pulang langsung siapkan.
0: Perasaannya bagaimana itu pas mau besok nih sama tampil ini?
2: Kayak senang.
0: Senang ya. Oke. Kalau Ita persiapannya selain latihan apa saja Ita persiapkan diri juga
3: kostum,
0: ya?
3: Kabari dan lain-lain.
0: Kabari dan lain-lain. Lain-lain itu apa? Biasanya dipakai untuk kostum atau apa saja boleh disampaikan? Tadi kabari sudah, oke. Kebaya, kain, setelah itu apa lagi? Yang biasa pakai di tangan ya, bulu. Iya, tidak apa-apa. Apa? Yang pakai di tangan itu kan? Oke, itu saja yang disiapkan ya. Oke. Baik, ada lagi? Seperti apa persiapan yang lain?
4: Kostum dan baju, baju kebaya, kain, kabari, jilbab hitam.
0: Oke. Itu saja ya, latihan juga sudah dipermantap ya. Baik. Ya, kita juga masih mengundang Anda pendengar yang mau bergabung, boleh silakan ya di 0811-495-9490 ya. Di Idola Anak kita bersama dengan adik-adik dari Sanggar Tanah C Fak-Fak. Nah, boleh kakak tahu juga, pengen tahu juga nih, apa sebenarnya yang bisa dipelajari nih dari tarian ini? Dari siapa dulu nih? Dari Ita dulu boleh. Wah, Ita sudah angkat tangan nih. Silakan Ita.
3: Disiplin, sopan santun, senyum.
0: Tapi memang sebelumnya Ita tipe anak yang disiplin atau bagaimana nih?
3: Tidak.
0: Tapi kalau setelah gabung jadi disiplin ya, bangun tidur tepat waktu, persiapkan peralatan sekolah seperti itu, atau masih dibangunkan mama?
3: Tidak
0: bangun mama sendiri. Ya minimal masak air panas dulu ya. Kalau Najwa apa yang Najwa dapatkan setelah gabung nih di Sanggar Tari?
2: Yang
0: tadi mama suruh kasih bangun, jadi bangun sendiri atau?
2: Bangun sendiri, baru siapkan barang-barang, baru mama menjahit rambut.
0: Oke, mama yang tugas menjahit rambut ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau dari Siva sendiri, yang bisa Siva ambil dari setelah gabung nih di Sanggar Tari?
1: Yang salah-salah bisa diperbaiki.
0: Baik. Ada lagi sudah? Silakan.
1: Bangun pagi-pagi. Bangun rumah. Bikin bawang putih.
0: Wah.
4: mandi, baganti baru pergi tampil.
0: Oke, pergi tampil. Pasti banyak yang bisa dipelajari ya.
4: Iya.
0: Oke, yang tadinya tidak bikin bapak putih jadi bikin bapak putih. Oke. Oke. Ada tidak yang punya cerita lucu nih saat tampil? Tapi biasanya tampil di mana saja?
2: Banyak.
0: Salah satunya di mana tuh?
2: Di Pulau Bonyu.
0: Itu acara apa?
2: Itu acara apa?
0: Dalam rangka apa? Oke, selain itu apa lagi? Misi Katolik ya. Oke. Baik, setelah itu apa lagi? Penjemputan
2: di bandara, di itu. Korem, sama di apa? Penyambutan di
0: Pokoknya ada penyambutan-penyambutan lah begitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi senang ya bisa tampil ya. Tarian yang ditampilkan apa saja?
2: Tumor, titir, sama sawat.
0: Titir sama sawat. Dari jenis tarian itu yang Najwa paling suka apa tarian yang mana?
2: Tumor sama sawat.
0: Kenapa?
2: Karena bagus.
0: Oh, bagus. Asik, semangat ya.
2: Iya.
0: Kalau kita?
3: Semuanya bagus.
0: Semua bagus. Tapi di antara itu mana yang paling kita suka?
3: Semuanya.
0: Oke. Kenapa semuanya?
3: Asik.
0: Terus
3: tariannya juga bagus.
0: Oke. Kalau Siva?
4: Siva suka titir.
0: Titir. Kenapa?
4: Seru.
0: Oh, seru saja ya. Karena bagus. Oke, berikutnya yang kenapa sawat sama tumor?
4: Suka
0: saja. Gerakannya atau kostum yang dipakai?
4: Tidak, gerakannya.
0: Gerakannya mana yang paling disuka itu? Untuk sawat dulu nih, tarian yang mana tuh gerakan yang paling seru gitu menurut?
4: Bagian mau turun
0: ke bawah, abis itu naik lagi ya. Asik, oke. Okay. Baik, dan kakak boleh tahu juga seperti apa nih, mungkin ada pesan-pesan tidak sih untuk teman-teman di luar sana? Ya mungkin pesan-pesan ya, atau mungkin ada... Ya, kesan-kesannya tersendiri boleh, silakan dari Najwa dulu. Pesan-pesan mungkin buat teman-teman bahwa tarian itu asik dan sebagainya. Kalau menurut Najwa sendiri boleh?
2: Tarian itu sangat-sangat bagus, terus asik dan seru.
0: Seru ya. Oke. Kalau pesannya untuk harapannya untuk Sanggar Tari ini apa nih? Harapan untuk Sanggar Tari ke depan mungkin lebih baik lagi atau gimana? Tempat lokasinya mungkin bisa tambah lebih besar lagi tempat latihannya?
2: Tidak
0: ya? Oke, okay. Pas ya. Oke, kalau kita pesannya untuk teman-teman seperti apa? Kenapa harus kita belajar tari daerah gitu?
3: Jangan malu tampil di banyak orang.
0: Itu aja. Oke, kalau harapannya untuk sanggar tarinya? Tidak ada. Pas ya. Oke, kalau Siva silakan. Pesan untuk teman-teman apa? Dengan tarian tradisional harus seperti apa?
4: Seru, kalau masuk seru. Bisa belajar
0: tarian ya, tarian tradisional tentunya ya, khas Kabupaten Fakfak. Iya, oke, silahkan yang sampingnya boleh pesannya untuk teman-teman.
4: Harus lebih sukses kedepannya.
0: Oke, sukses untuk tempat sanggar tarinya ya. Ya, kalau bisa kakak-kakaknya juga jangan marah-marah ya, kalau kasih latihan ya. Oke, terima kasih ya sudah bersama kami di Idol Anak siang hari ini. Sukses selalu dan ya mudah-mudahan sering-sering dan selalu tampil ya. Oke, baik pendengar dan adik-adik manis di rumah, sampai di sini dulu kami temani semuanya di Idola Anak ya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Resensi buku Prosa Kufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, adalah sebuah buku pengembangan diri terbit tahun 2022. Mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan menemukan tujuan hidup dan keinginan sejati. Dalam buku ini, penulis berbagi pengalaman pribadi dan kebijaksanaan yang diperolehnya. Beberapa tema penting dalam buku ini yaitu penulis mengajak pembaca untuk memahami diri mereka sendiri dan mengeksplorasi apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi, bukan hanya mengikuti harapan orang lain. Penulis juga memberikan saran tentang cara melakukan refleksi diri yang mendalam untuk menemukan apa yang sebenarnya penting bagi kita. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Menjadikan proses ini sebagai langkah awal untuk menemukan tujuan hidup. Penulis menekankan pentingnya refleksi diri dan kesadaran terhadap keinginan dan kebutuhan pribadi. Hal ini membantu pembaca memahami motivasi dan tujuan mereka dengan lebih jelas. Melalui kisah-kisahnya, penulis menekankan pentingnya berani mengejar impian meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Para pembaca juga diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penulis berbagi bahwa menghadapi tantangan dan keraguan adalah bagian dari proses menuju keinginan yang sebenarnya. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, pembaca diharapkan agar berani mengambil langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan mereka. Bukan hanya sekedar bermimpi, tetapi terus berjuang serta tidak menyerah dalam pencarian tujuan hidup. Demikian esensi buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan.
0: Esensi buku Prosa Kufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Prosa 1.

0: 1.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Dan baik pendengar, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. Kita jumpa lagi nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nuraisa di lanjutan fak-fak siang hingga sore hari nanti. Saya Hatijah Baco pamit.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk semua pendengar. Salam jumpa bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di akhir pekan Minggu 17 Mei 2026, menggantikan rekan Hati Jaya Baco yang sudah temani Anda ya dari subuh hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Lanjutan segmen di Fak-Fak siang ini, musik tradisional dan budaya, hingga pukul 13 penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tra boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Gampang saja, kawan. Kok coba tebak pahlawan perempuan yang itu? Siapa yang ada di kantong uang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kok lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa ya?
0: Masa ku tra tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, saya kasih ku 50.000 nih.
1: Iya, tapi aduh, apa ya? Saya menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari ku pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ ku tra tahu tuh.

bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan jika perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah krusial dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di bumi raja-raja. Pernyataan ini disampaikan pada saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara Kanwil Kemenkum Maluku dengan LL Dikti Wilayah 12 serta sejumlah perguruan tinggi di Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur secara simbolis menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual HKI komunal untuk sejumlah lagu daerah asli Maluku kepada para pemilik karya. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kanwil Kemenkum Maluku yang dinilai berkomitmen tinggi dalam membangun ekosistem hukum yang melindungi karya anak negeri. Menurut Wakil Gubernur, perlindungan hukum terhadap karya budaya daerah bukan sekadar masalah administrasi atau formalitas legalitas semata. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam menjaga kehormatan, sejarah, dan martabat kebudayaan Maluku agar tidak diklaim oleh pihak lain. Ia menilai pengakuan resmi terhadap lagu-lagu daerah akan menjadi warisan tak ternilai bagi generasi mendatang di masa depan. Meskipun manfaatnya mungkin belum terasa secara instan, anak cucu nantinya akan bangga memiliki warisan budaya yang diakui secara resmi oleh negara. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi demi mencetak generasi unggul yang kompetitif. Sinergi antara akademisi dan pemerintah adalah kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah di berbagai sektor. Update informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Dengan tren self-healing atau penyembuhan diri sendiri melalui praktik yoga kian menjamur di tengah masyarakat modern. Namun banyak praktisi pemula terjebak pada dimensi fisik semata dan mengabaikan akar filosofis yang tertuang dalam kitab sastra. Mengutip laman rri.co.id, praktisi yoga Wayan Mulyarta menekankan bahwa yoga tanpa landasan sastra ibarat mengemudi tanpa peta. Menurutnya, kesalahan paling umum saat ini adalah menganggap yoga hanya sebagai teknik peregangan otot untuk mengejar kelenturan tubuh. Dalam Yoga Sutras of Patanjali, jelas disebutkan citta vritti nirodha. Yoga adalah penghentian gelombang pikiran. Jika kita hanya berhenti di olah tubuh, maka penyembuhan yang didapat hanya bersifat permukaan, bukan transformasi kesadaran yang mendalam. Ia juga menyoroti pentingnya memahami struktur pikiran yang terdiri dari manas atau indra, buddhi atau intelek, dan ahamkara atau ego. Tanpa bimbingan sastra, seseorang yang merasa sudah melakukan self-healing justru berisiko terjebak dalam spiritual ego. Wayan Mulyarta menyebut bahwa sastra adalah peta kesadaran. Oleh karena itu, ia mengajak anak muda melihat Upanishad atau Bhagavad Gita sebagai panduan praktis untuk mengelola emosi. Selain olah pikir dan nafas, ia mengingatkan bahwa stabilitas emosi sangat dipengaruhi oleh apa yang masuk ke perut. Konsep satwika ahara atau pola makan murni, yaitu segar dan ringan, merupakan bahan bakar utama bagi seorang yogi. Melakukan meditasi tanpa mengatur pola makan adalah hal yang sia-sia. Makanan yang bersifat rajasik atau pedas berlebihan memicu gelisah. Tamasik atau basi atau berat memicu kemalasan, sementara satvik menghadirkan ketenangan, kejernihan, dan welas asih. Tubuh yang penuh toksin membuat pikiran berat. Jika pikiran berat, meditasi menjadi sulit, maka kesatuan antara asana atau tubuh, prana atau nafas, manas atau pikiran, dan sastra atau kebijaksanaan adalah kunci mutlak jika ingin mencapai penyembuhan sejati. Updatean informasi ini terkait pentingnya sastra dan satwika ahara dalam self-healing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh. Dilansir dari kemdikbud.go.id, menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. 54 menit berlalu ya dari pukul 12 siang ini. Sebelum kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur mendatang, saya ajak Anda kita dengarkan bersama informasi perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Fakfak.
1: Hai sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Minggu 17 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian siang hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang yang disertai dengan adanya petir pada semua distrik Fakfak. Kemudian malam hari hingga dini hari diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang pada semua distrik di Kabupaten Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,1 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Jorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive, they push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif, mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, tandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami, dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hubert. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where
1: di babak pertama kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro KRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
3: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
4: And what we have to do and what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do, what we have to do
3: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malut United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat 2 point, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di After Pescon dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andre Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and it's goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: Like we train, it was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikabur di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Selamat siang para pendengar, penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Hari ini Minggu 17 Mei 2026, usai kita dengarkan ya dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: panel pon perdana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah masih baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, sudah siap joget ya Pak ya. Oke, Pak Nasrun, ini ada lagu dari Mirnawati Bunga Dahlia, Iis Ariska Racun Asmara, Meike Yolanda.
1: Ya, ya. Yang pertama sih Mbak.
0: Yang pertama, oke. Salamnya buat siapa?
1: Pertama Mbak, petugas, salam semua rumah. Ada Putri Tengah, ada Mida, Cendela, ada Ame, ada Ya, Cuka Mame, ada Neja, Yoga, Resna, Nangi, Pak Suri, ada Bung Lei, ada Bung Leman, Pedi Putri, Bu Rusna, yang disuruh dengan ada Kualidah Mbak. Kualidah Mbak Lia, Bu Kristin, Pak Junaidi, para bantahan semuanya terbuka.
0: Iya, Assalamualaikum. Terima kasih kembali ya untuk Pak Nasrun. Halo, selamat siang Bunda El.
2: Halo, selamat siang Aisyah.
0: Siang kembali Bun, silakan. Dangdut adalah kita. Oke. Okay. Lagu yang tersedia nih Bun, ada Iis Ariska, Racun Asmara, Michael Yolanda, Bertepuk Sebelah Tangan, Mansur S, Dewita, yang mana?
2: Mansur S apa judulnya?
0: Mansur S, Dewita Dewana, Dewana Dewita, mau yang mana?
2: Dewita sudah.
0: Yang mana?
2: Mansur
0: S, oke. Okay. Salamnya buat siapa Bun?
2: Ya, menyapa pertama buat Aisyah sayang, selamat siang, salam sehat, sejahtera, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat. Yang baru lewat Pak Nasrun, salam
0: sehat.
2: Salam sehat. Ada kakak Lili, salam manis sekali. Ada Yoga juga. Ibu Rosna, Ibu Ani, Ibu Maris di Palembang, semuanya sangat bisa di keluarga masing-masing. Ada Fisya juga di Bapak, Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise. Salam sehat juga diberkati Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Putra Tenya, Pak Ahmad Irwan, ada Pak Freddy yang ada di Maroknya bersama keluarga juga salam sehat. Ada Pak Ibu, ada Yek Jong Penyeri, Tanjadi, Bang Amin, Bang Kung, juga ada Pak Bahu, ada Pak Ican, di sana juga ada pengurus, semuanya salam di keluarga masing-masing, tidak ada yang terkecuali. Aisyah saya, maka Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda El. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Aisyah. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Tajudin di Minahasa. Kita ketemu lagi siang ini.
3: Iya, ketemu lagi.
0: Iya, hari Minggu kemana nih? Akhir pekan nikmati libur di rumah saja kah?
3: Di rumah aja ini, Mbak.
0: Oh, di rumah saja. Oke, okay, Bung Tajudin mau pilih lagunya siapa? Ini ada Iis Ariska, Racun Asmara.
3: Terserah dipilih sama Mbak Aisyah atau ikutan aja.
0: Oh gitu, oke. Okay, salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya buat Pak Freddy, buat Ibu Ani, buat semuanya di pendengar persatu fak-fak.
0: Yeah.
3: Wah, selamat makan siang, mungkin masih makan siang ini kalau jam-jam begini. Iya. Buat semuanya kru-krunya juga, persatu fak-fak, Mbak Aisyah yang sedang tugas, Mbak Arti, Mbak Reva, semua adik kru-kru yang lain juga.
0: Iya.
3: Mbak Aisyah, sampai ketemu lagi. Terima kasih.
0: Oke,
3: selamat
0: terima
3: siang.
0: Kasih. Selamat siang juga ya untuk Bung Tajudin di Minahasa sudah meluangkan waktu gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Mirnawati Bunga Dahlia, kemudian ada Mansur S, Dewana Dewita. Lagu ini juga saya ikutkan ya untuk Bung Tajudin tadi. Mudah-mudahan ada bahagia bersama keluarga dan untuk semua pendengar Selamat menikmati hari libur di akhir pekan ini.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Kalau bicara tentang piramida, pasti yang terlintas pertama kali adalah Mesir dengan piramida Giza yang megah. Tapi, tahukah Anda, ternyata Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Negara yang menyandang gelar itu adalah Sudan, tetangga Mesir di Afrika Timur Laut. Sudan memiliki lebih dari 200 piramida kuno. Jumlahnya bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari piramida di Mesir. Piramida di Sudan kebanyakan berada di wilayah Nubia, yang dulu menjadi pusat kerajaan Kush. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini pernah menaklukkan Mesir dan mengadopsi tradisi membangun piramida sebagai makam raja ratu dan para bangsawan. Bentuk piramidanya juga unik, lebih ramping dan curam dibandingkan dengan piramida Mesir yang besar dan landai. Beberapa situs terkenal seperti Meroe, Natapa dan Nuri kini menjadi warisan dunia UNESCO dan mulai menarik perhatian wisatawan serta arkeolog dunia. Jadi, lain kali kalau mendengar kata piramida, jangan hanya ingat Mesir saja. Ingat juga Sudan, negara dengan piramida terbanyak di dunia yang menyimpan jejak kejayaan Afrika kuno.

0: Itu tadi ya dua lagu sudah kita dengarkan bersama masing-masing dari Mirnawati, kemudian yang baru berlalu Mansyur S, Dewana Dewita. Jalur telepon 0811-495-9490 teruntuk Anda yang ingin gabung lagi bersama kami sebelum saya sampaikan cek fakta tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ada Iis Ariska, Racun Asmara, Meike Yolanda, Bertepuk Sebelah Tangan, dan yang sudah gabung, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bro Dangdut, selamat adalah kita, Mbak Aisyah.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Bang Lei, bareng sama siapa?
1: Sendirian aja, Mbak Aisyah.
0: Oh, sendirian aja, yang lainnya lagi pada sibuk kali ya?
1: Ya sibuk lagi mungkin gimana, toh?
0: Oke, Bang Lei. Iya, mau lagu yang mana, Bang Lei?
1: Lagunya yang nomor 2 tadi, Mbak Aisyah, sudah diputar kan?
0: Nomor 2, Meike Yolanda, Bertepuk Sebelah Tangan, itu ya?
1: Nomor 2 kan sudah nomor 3?
0: Iya, tadi kan sudah terputar, jadi kita mulai dari awal. Nomor 2-nya tadi sudah dipilih, begitu Bang Lei. Ini yang ada, Iis Ariska, Racun Asmara, Meike, Bertepuk Sebelah Tangan, Maggie Z, Gubuk Bambu, Lesti, Sekali Seumur Hidup, Fetty Fera,
1: apa tadi?
0: Gubuk Bambu.
1: Oh, itu sudah, Mbak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Pertama untuk Mbak Aisyah yang bertugas ya. Semoga saya selalu bersemangat aktivitasnya. Dan Bang Lim punya komitmen untuk menyapa ya, untuk teman-teman semua pendengar RRI di mana saja ada ya, di bagian di Pak-Pak gitu. Kalau menyapa itu jangan terlalu panjang, cukup aja 3 orang gitu, Mbak Aisyah. Jadi teman yang lain itu bisa ikut gabung gitu ya. Jadi siapapun yang penyiarnya gitu kan, jangan disapa banyak-banyak lah gitu loh. Ya gitu, hanya cuma
0: kembali kepada
1: orang,
0: kembali gitu, kepada pendengar saja ya, pengertian pendengar begitu ya. Oke, Bang Lei.
1: Semua pendengar. Oke. Salamnya untuk Bang Kita, juga untuk Mbak Christine, dan juga untuk semuanya sudah terpercaya. Oke, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Kembali kasih ya untuk Bang Lei di Tanah Tidung. Halo, selamat siang Ibu Mas Lia.
2: Halo, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Iya, waalaikumsalam. Ibu Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagunya mau yang mana nih? Ada Iis Ariska, Racun Asmara, Meike, Bertepuk Sebelah Tangan, Lesti, Sekali Seumur Hidup, Fetty Fera yang sedang-sedang saja, Iyet Bustami, Cinta Hanya Sekali, Kaliasi Suka, Senyum Membawa Luka, Cinita Janet, Diri Jack, Safira, Jawara Cinta, Elvi Sukayasi, Dia, Ona Sutra, Laksama.

0: Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam untuk Ibu Maslia. Dan sebelum saya hadirkan dua lagu tersebut ya, pukul 14 saatnya Anda ikuti Cek Fakta.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Informasi bantuan dana hibah Al-Baiti tersebut adalah informasi palsu dan telah beredar sejak 2022. Diketahui bahwa unggahan video Yaqut tersebut terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,2% dihasilkan Artificial Intelligence atau AI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 11 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kembali saya sapa penelpon berikut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat Cukup. Siang Mbak Aisyah, selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat berhari Minggu juga untuk Bang Putra. Selalu bahagia bersama keluarga.
1: Amin, amin. Makasih Mbak Aisyah.
0: Iya. Lagunya yang mana Bang Putra?
1: Fetty Vera
0: yang sedang-sedang
1: saja. Iya,
0: itu ya.
1: Oke.
0: Teramo ribet toh, jadi yang sedang-sedang saja.
1: Iya. Lu bilang sedikit saja toh, jadi sedang-sedang.
0: Lanjut, salamnya buat siapa Bang Putra?
1: Mbak Aisyah, selamat bertugas ya. Selamat bertugas. Juga bersama keluarga, salam bahagia selalu. Mau salam kenal saya yang untuk yang baru lewat tadi ada Mas Tajudin di Minahasa, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, juga ada Esterlita di Manado, ada juga Aulin di Kendari, Arani di Ternate. Yang lain semuanya yang sudah biasa dibungkus rapi saja.
0: Iya.
1: Ada perangkonya juga lengket
0: Oi, jelas.
1: Tanpa meterai lagi. Jadi memang siap bisa jadi.
0: Kakak dong jelas.
1: Oke, selamat berhari Minggu.
0: Oke.
1: Semoga terhibur selalu. Ya, bersama keluarga salam kompak.
0: Baik.
1: Oke, Baisha, lanjutkan. Terima kasih. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Dangdut adalah kita. Selanjutnya halo, selamat siang Bang Junaidi di Ambon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Moika kan? Dari Ambon.
0: Iya, Bang Jun di Ambon. Silakan Bang Jun. Ya.
2: Bagaimana kabar? Alhamdulillah
0: sehat. Iya, sama seperti Bang Jun nih kabarnya.
2: Ya, sehat juga ya. Lalu kemudian cuaca juga ceria, cerah.
0: Cerah, ceria. Secerah hati Bang Jun. Lagunya yang mana nih Bang? Ada Iis Ariska Racun Asmara, Meike Yolanda Bertepuk Sebelah Tangan, Lesti.
2: Oh, Yolanda juga.
0: Yolanda, oke. Salamnya.
2: Bertepuk sebelah tangan.
0: Ya, sebelah tangan, bukan sebelah kaki ya.
2: Oh iya. Oke, terima kasih. Sihat-sihat untuk bayi saya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada barusan lewat itu siapa Putra Tengah ya?
0: Betul.
2: Selamat siang Putra Tengah, harapan sehat walafiat ya. Ada Bung Luhut siapa? Bung Luhut juga di Sumatera Utara, selamat selamatnya harapan sehat juga ya. Bapak Iwan juga yang ada di Aceh. Ada Pak Nasrun yang ada di Palu, selamat Tuhan dan harapan sehat. Bung Ucang, Bung Yunus yang ada di apa nama Bobau ya, selamat Tuhan harapan sehat. Ada siapa Ani ketemu Bagu. Ada siapa lagi Pak Ustaz juga, Pak Ridwan ya. Ada siapa lagi? Mbak Rani yang ada di Ternate, masukku.
0: Mbak Rani belum masuk.
2: Belum masuk ya. Mbak Rani, selamat siang dan harapan sehat ya.
0: Iya.
2: Lalu kemudian Ibu Rosna. Di Jalan Cendrawasih, selamat siang harapan sehat juga. Ibu Ani juga di sana, selamat siang ya juga. Ada siapa Yoga ya.
0: Okay. Semua sudah. Semuanya ya dari A sampai Z.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Bang Jun di Ambon. Berikutnya halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Iwan, apa kabar?
3: Hai, Kak sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat menikmati hidup.
3: Mudah-mudahan Kakak juga sehat.
0: Sama seperti Bang Iwan dan semuanya.
3: Amin.
0: Okay. Lagunya mau yang mana nih, Bang Iwan?
3: apa yang tersisa kira-kira ini kak lagunya ini?
0: Ada Iis Ariska Racun Asmara, Lesti Sekali.
3: Itu saja kak.
0: Yang mana?
3: Racun Asmara saja.
0: Racun Asmara. Salamnya.
3: Ya, salam pertama buat kakak, salam sehat selalu, panjang umur, salam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Bapak Junaidi, Pak Abdul Syukur, Bang Adi, Bang Firman, Bang Luhut, Bang Bintang pertama, Bang Nasrun, Bunda El, Ibu Wanusu, Ibu Parida, dan Natalia, ada Bang Cut, ada Ibu Maslia, dan semua-semua sajalah tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Terima kasih kak.
0: Oke, kembali kasih.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam ya untuk Bang Iwan di Aceh. Yang mau gabung lagi mohon bersabar. Kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.

0: untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, saya nantikan kembali partisipasinya di 0811-495-9490. Masih ada lagunya Lesti, Sekali Seumur Hidup, Iyet Bustami, Cinta Hanya Sekali, Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, dan yang sudah gabung, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dandu. Dandu adalah kita, Maisa.
0: Iya, selamat siang kembali, Bunda Christine di Toli-Toli.
1: Iya, benar. Aduh, Maisa. Puji Tuhan, baik-baik sayang. Kalau Maisa gimana?
0: Sama seperti Bunda.
1: Asik. Kalau di sini lagi hujan, Maisa, tapi hujan ringan.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Selamat berhari Minggu ya, Bu.
1: Agak lambat
0: ya.
1: Ini. Selamat hari Minggu juga, Mbak Isa. Iya, baru pulang ya, terus di rumah ada tamu dari tadi. Lama pulang jadi bergabung.
0: Saatnya bergabung.
1: Pokoknya kalau terlambat begitu, Mbak Isa, ada ya ada sibuk ya? Itu. Jadi agak lambat masuk gitu. Okay. Dan apa-apa yang penting masih bisa.
0: Iya, betul, Bon. Lagunya mau yang mana nih? Ya.
1: Ada lagu apa ya, Mbak Isa? Minta maaf, ini saya lagi baru monitor.
0: Ada Lesti, Sekali Seumur Hidup, iya. Bustami, Cinta Hanya Sekali, Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Safira Inema, Jawara Cinta, Elvi Sukaesih, Dia, Ona Sutra, Laksmana Raja di Laut.
1: Oh, Cinta Hanya Sekali aja, Mbak Isa.
0: Cinta Hanya Sekali, oke. Okay. Salamnya, Bun.
1: Nggak boleh berapa kali ya. Oke. Okay. Salam yang pertama ya, Ibu Maria di Palembang. Selamat siang ya, Ibu Utri, Pak Freddy. Ada Bang Cut, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Ambali, Pak Nasrun. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nur Cahil, Bu Rosna ya, Cikure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Ayu Dimatowi juga ya, Ayu Cendana, ada Kak Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Lai Putra Tengah, Pak Sabar, Pak Abu Suruh, Pak Rahman, ada Pak Ustadz, ada Ibu Ani, ada di Kota Mobadu juga, selamat siang ya, ada Pak Windy, Bang Luhut, Uda Ima, dan semua-semua sudah. Mbak Isa, tetap semangat ya.
0: Iya, Bu.
1: Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih, Mbak Isa. Selamat siang, Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Halo, selamat siang, Bang Ucan.
2: Selamat siang, Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Lagunya mau yang mana nih, Bang Ucan? Halo?
2: Halo?
0: Iya, lagunya mau yang mana? Lagunya yang mana nih? Ada Lesti, Sekali Seumur Hidup, Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Safira, Jawara Cinta, Elvi Sukaesih, Dia, Ona Sutra, Laksmana Raja di Laut.
2: Itu yang nomor tiga tadi tuh.
0: Nomor tiga, Jawara Cinta. Itu ya?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bang Ucan?
2: Pertama-tama buat Mbak Isa bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya ya.
0: Amin.
2: Ada teman-temannya Bung Ucan ini, Mbak Isa.
0: Kalian tahu dengan siapa? Ada siapa saja?
3: Dengan Bang Zul di Kota Bau-Bau juga.
0: Bang Zul di Bau-Bau.
3: Yeah.
0: Oke, okay, saya baru dengar suaranya ya Bang Zul ya. Mudah-mudahan selalu ikutan gabung bersama kami.
3: Iya.
0: Yeah. Iya, selain Bang Zul ada siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Iya, hanya dengan Bang Zul kah, Bang Ucan?
2: Ada satu lagi itu.
0: Siapakah dia?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah dengan Rani di Cerdas
0: Timur. Iya, Rani di mana nih? Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, Kakak Rani di mana?
1: Di Ternate.
0: Oh, di Ternate. Oke, baik.
1: Iya.
0: Untuk salam-salamnya dijadikan satu saja ya.
2: Iya, Mbak Aisyah.
0: Iya. Oke, baik.
2: Untuk Bung Putra Tengah, saya telah bersama keluarga Bung Junaidi, ada Bung Yunus, ada Sari, ada Bung Freddy dan Waltrinya, ada Bung Irman, Ibu Farida, Bung Bintang Pratama, ada Bunda El, ada Ibu Fasilia. Dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Fak-Fak, salam persahabatan saudari Ucan. Untuk baik saya yang baik hati, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Anggut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Bang Ucan, kemudian juga ada Bang Zul dan Kak Arani yang sudah gabung bersama kami. Selamat siang Ibu Ani di Manado.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ani, mau pilih lagunya siapa siang ini? Atau mau salam-salam saja?
4: Ikutan saja ya.
0: Ikutan aja. Oke, baik. Salamnya buat siapa, Bu?
4: Pertama-tama yang salam tugas, yang salam sukses dan bahagia, yang salam tadi elektron Bang. Apa dulu itu?
0: Bang Ucan. Bang Zul dan Rani di Ternate.
4: Bang Rani juga Ternate. Ternate nya juga ada Ternate Ibu Natalia, ada Ternate Ibu Frida juga, ada Ternate Pak Nasrun juga, ada Ternate Pak Ines juga. Bersama semua aja pendengar RRI Fak-Fak tempat terkecuali. Kembali ke yang tiga, sesuai semangat, sehat terus. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat siang. Siang kembali untuk Ibu Ani di Manado sudah gabung bersama kami. Ada dua lagu ya, saya hadirkan dulu. Temani ruang dengan Anda di suasana siang hari ini, dan nantinya juga Anda dapat ikuti perakiran cuaca dari BMKG Fak-Fak.

0: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Robert Alexander selaku PGRI yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Sabtu 16 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hari cuaca diperkirakan jadi hujan dengan intensitas ringan kecuali wilayah di Teluk Patipi yang diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam hari cuaca diperkirakan jadi hujan dengan intensitas ringan kecuali wilayah di Cikaras yang diperkirakan berawan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 70 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Dan surut terjadi pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Timur mencapai 0,2 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Pelayu Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas ucapkan terima kasih.
1: Ya, pendengar, sebelum saya putarkan ya satu lagu dari Sapira Inema, Jawara Cinta. Saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur. Saya terima kembali penelpon yang ingin gabung di putaran terakhir. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dangdut adalah kita, Kakak Aisyah.
1: Iya, dangdut adalah kita. Apa kabar, Nona Vika? Di mana itu?
2: Sehat,
1: rintik-rintik hujan. Oke. Iya. Silakan, Nona Vika.
2: Lagunya apa-apa, Kak Aisyah?
1: Lagunya ada Lesti, Sekali Seumur Hidup, Kalia Siska, Senyum.
2: Lesti?
1: Lesti. Oke, baik. Salamnya buat siapa? Mungkin bisa dipersingkat ya, agar lagunya bisa terputar.
2: Tuhan selalu melindungi Kak Aisyah bersama Anda.
1: Amin.
2: Salam buat bunga. Yang nado salam salam selalu. Salam nanti anda aman. Salam sehat terdata. Bang Yani, Bang Dohut, Yeni, Utah Tengah, Nisang Satama, Pak Lendi, Uma Toke, Pak Tamadan, Bapak. Banyak Kak Aisyah, terima kasih.
1: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Nona Vika yang sudah gabung bersama kami dan merupakan penelpon terakhir. Harus saya akhiri kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026, dua lagu masing-masing dari Sapira Inema, Jawara Cinta, kemudian ada Lesti, Sekali Seumur Hidup. Saya berikan untuk semuanya dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendatang kami ajak Anda kita ikuti bersama dinamika sepekan dari Pro 1 RRI Sorong.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, tercatat sebanyak 60% penggunaan narkotika usia sekolah. Selain itu, di minggu ini, angka HIV/AIDS di Kota Sorong cukup tinggi. Dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkap.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Papua Barat Stanley Nixon Pagopia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.
1: Untuk Papua Barat Daya secara umum saja ya, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaan itu paling banyak rentan usia produktif. Tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA. Itu didominasi, itu pasti, mutlak itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda. Saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sarannya tepat sasaran. Nah, sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata, tapi sebenarnya itu enggak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
0: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Sorong Jenny Isir mengungkapkan jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Sorong hingga April 2026 mencatat 4.431 kasus. Data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 2024 hingga April 2026.
2: Iya, untuk data perkembangan kasus HIV di Kota Sorong sampai saat ini, ya data dari 2024 sampai Desember 2025, ya jumlah kasusnya 4.345. Kemudian total kasus terbaru di 2026 dari Januari sampai April itu ada 86 kasus baru. Ya, jadi total keseluruhan kasus dari 2024 sampai Maret 2026 total kasusnya 4.431 kasus.
0: Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar-pasar SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Sorong, Riyadi Muslim menjelaskan saat ini Bulog Sorong memiliki stok minyak kita sebanyak 19.000 liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebanyak 44.000 liter yang masih dalam perjalanan.
3: Kami sementara berfokus ke pasar SP2KP untuk penyaluran minyak kita karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami supply ke pasar SP2KP adalah yaitu untuk Kota Sorong di Pasar Remu, Pasar Boswesen, dan untuk di Kabupaten Pasar Warmon. Adapun kami mengisi juga pasar di Pasar Sauf Sapor untuk beberapa kios untuk di Tamrau dan di Pasar Raja Ampat. Jadi memang kami fokus melakukan penyaluran minyak kita di pasar.

0: pasar SP2KP.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat sebanyak 298 anak dari 2.068 anak yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan, Anita Ariance Huai, mengatakan menurut data elektronik pencatat dan pelaporan gizi berbasis masyarakat tahun 2025, presentasi stunting berada di angka 11%.
2: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.
1: Ketua Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara, mengungkapkan bahwa sudah ada laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat terkait indikasi penyalahgunaan dana kampung. Dengan demikian, dirinya meminta agar Bupati Raja Ampat menangguhkan pelantikan kepala kampung yang diduga bermasalah.
3: Merekomendasikan kepada saudara bupati melalui inspektorat yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan THP terhadap kampung-kampung yang terindikasi menyalahgunakan dana kampung agar segera ditangguhkan pelantikan, dan kami merekomendasikan kepada inspektorat agar mau menimbang kampung-kampung yang bermasalah dan memberikan sanksi yang tegas agar keuangan negara dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
4: Wakil Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia Muhammad Jufri Basri juga menanggapi LHP inspektorat terkait dana kampung yang bermasalah untuk ditindaklanjuti dengan menunda pelantikan kepala kampung yang diduga terlibat. Inspektorat harus melakukan audit ulang guna memastikan adanya pengembalian kerugian negara oleh aparatur kampung yang diduga bermain dengan pengelolaan dana kampung. Menurut Jufri, jika tidak ada pengembalian kerugian negara, maka pihaknya mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada kepala kampung dan aparatur lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana kampung yang bermasalah ini jangan dibiarkan karena akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus saat membuka kegiatan latihan dasar atau latsar bagi 1.028 calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2024 di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa kualitas aparatur sipil negara ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tetapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
5: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin. Tanggung jawab selesaikan tugas dan diterima. Tunjukkan itu dengan kerja. Karena tujuan lahir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan lahir kita adalah masyarakat akan menikmati layanan yang kita berikan. Kualitas kita itu diukur dari layanan yang kita berikan.
1: Kepala Subbagian Umum Tri Rutwasiagian menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Kota Sorong pada bulan April 2026, Kota Sorong mengalami inflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,90%, inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80%, dan inflasi tahun kalender year to date sebesar 1,74%.
6: Komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan April 2026. Komoditas penyumbang inflasi yaitu angkutan udara sebesar 0,48%, ikan tuna sebesar 0,15%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,06%, dan bawang merah sebesar 0,06%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,25%, terong sebesar 0,05%, sawi hijau sebesar 0,04%, buncis sebesar 0,03%, dan ikan kembung sebesar 0,03%.
1: Ratusan pengemudi ojek, sopir pickup, dan pemilik rental mobil menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Raja Ampat. Demonstrasi ini terkait penolakan masuknya transportasi online Maxim di distrik Kota Waisai yang dinilai merugikan ojek konvensional dan pemilik usaha rental mobil. Koordinator aksi, Joni Rumabar, mengatakan pihaknya menolak beroperasinya Maxim di Kota Waisai. Sementara itu Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdam mengaku sudah memanggil manajemen Maxim membahas masalah transportasi online dimaksud.
0: Dari kami komunitas rental ojek sama pickup, hari ini untuk titik temunya belum dapat. Ini masih jadi pertimbangan kami dengan pemerintah daerah terkait dinas perhubungan. Karena itu Pak Bupati berikan kami waktu lagi 1-2 hari ke depannya seperti apa. Kami berembuk untuk aplikasi Maxim ini. Harganya yang sementara jadi tawaran buat kami ini sangat-sangat murah, karena kami lihat itu harganya sangat minim. Jadi itu dari kami. Jadi untuk titik temunya belum.
1: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dibahas saat perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya.
7: Dan ini juga yang menjadi atensi Kedutaan Besar Amerika Serikat kan lalu di mana mereka datang berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Salah satu yang ditekankan adalah mereka memiliki program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris, dan mereka mulai membuka pendaftaran mulai Agustus ini dan kemudian mulai proses pembelajaran Maret tahun depan untuk 50 orang anak-anak muda di Papua Barat Daya. Dan itu langsung dihandle oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kemudian mereka nanti akan melatih para tenaga pendidik lokal maupun untuk kemudian nanti menjadi guru untuk yang mengajar anak-anak ini selama 1 tahun.
1: Mendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Lain, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengan Anda di suasana sore hari ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan. Jangan lewatkan Cek Fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat berapa saja ya untuk para pendengar menikmati suasana akhir pekan di daerah Anda masing-masing. Mudah-mudahan senantiasa diliputi rasa bahagia. Kita berada di hari ke-17 di bulan Mei tahun 2026. Bertepatan di hari ini kita peringati sebagai Hari Buku Nasional atau Hari Literasi Indonesia. Di Indonesia, 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional setiap tahunnya. Peringatan tersebut pertama kali dicetuskan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar. Saat itu, Abdul Malik Fajar menjabat Menteri Pendidikan Nasional pada era Kabinet Gotong Royong Indonesia. Hari Buku Nasional lahir dari keprihatinan rendahnya budaya literasi dan minat baca masyarakat. Momentum tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mengampanyekan budaya membaca kepada masyarakat Indonesia secara luas. Selain itu, pendengar, peringatan tersebut juga mendukung perkembangan industri perbukuan nasional.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Lagu lama ya dari grup musik Padi dengan judul Menanti Sebuah Jawaban. Bawa kita pada pukul 15.38 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, updatean informasi yang kami kutip dari rri.co.id tentang Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Hasil sidang tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat berlangsung di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Jakarta dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, hingga pakar astronomi. Penetapan awal Zulhijjah dilakukan melalui penggabungan metode hisab dan rukyatul hilal. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, dalam keterangannya di Jakarta, ia mengatakan sidang isbat akan dihadiri unsur Duta Besar Negara Sahabat, Komisi 8 DPR RI, BMKG, dan BRIN, kemudian Badan Informasi Geospasial, MUI, Ormas Islam, Akademisi, hingga pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak menjelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 sekitar pukul 3.55 detik waktu Indonesia Barat. Saat proses rukyat berlangsung, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Ketinggian hilal diperkirakan berada antara 3 derajat 37 menit 51 detik hingga 6 derajat 54 menit 23 detik. Sementara elongasi bulan dan matahari berkisar antara 8 derajat 58 menit 23 detik hingga 10 derajat 36 menit 52 detik. Untuk mendukung akurasi pengamatan, Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 88 titik yang tersebar dari Aceh hingga Papua Barat. Lokasi rukyat meliputi observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui titik lokasi rukyatul hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah, Anda bisa akses lengkapnya melalui laman rri.co.id.

0: Sisa uang kegiatan ibu-ibu ini masih banyak. Lebih baik sambil sadiki. Ah, lagian juga dong kan tara tahu mo.
1: Eh, Mace, wadah buat apa itu?
0: Eh, Pace, kau bikin kaget saja. Tarada, sada hitung uang sisa kegiatan kemarin. Kebetulan lebih, jadi samu ambil sadiki saja, Pace.
1: Eh, Mace, itu bukan kopuhat, itu namanya korupsi.
0: Tapi sadiki saja, mo.
1: Jang coba-coba, Mace. Mau banyak kah, sedikit kah, korupsi itu tidak baik. Bisa merugikan diri sendiri dan juga orang banyak. Memangnya kau mau masuk penjara kah?
0: Eh, siapa juga mau? Kalau begitu, jang lai, eh.
2: Korupsi. Kita lawan korupsi, beranikan diri untuk beraksi.
3: Pulau Plastik. Pasifik dikenal sebagai samudra terbesar dan terdalam di bumi yang membentang 60 juta mil persegi atau 155 juta kilometer persegi dari California ke Tiongkok. Jika seluruh luas wilayah daratan di bumi digabungkan, luasnya tidak akan lebih besar dari samudra Pasifik. Samudra ini begitu luas dan menyimpan beragam fakta menarik. Salah satunya, ada tempat bernama Pulau Plastik. Bersumber dari National Geographic, Pulau Plastik atau Great Pacific Garbage Patch adalah kumpulan sampah laut di Samudra Pasifik Utara. Sampah laut ini berasal dari semua sampah yang berakhir di samudra, laut, dan badan air besar lainnya. Lokasi Great Pacific Garbage Patch ini terbentang dari pantai barat Amerika Utara hingga Jepang. Uniknya, berkumpulnya sampah plastik di Samudra Pasifik ini tidak lepas kaitannya dengan terjadinya pusaran air. Great Pacific Garbage Patch terbentuk akibat sistem aliran samudra, terutama arus Pasifik Utara. Angin dan arus laut mengumpulkan sampah plastik yang terbawa dari daratan, sungai, dan pesisir untuk kemudian berakhir di daerah tersebut. Seiring waktu, limbah plastik tersebut terkumpul dan terperangkap dalam aliran dan pusaran samudra, menciptakan konsentrasi yang tinggi. Jumlah sampah di Great Pacific Garbage Patch menumpuk karena sebagian besar tidak dapat terurai secara alami. Banyak plastik yang tidak terurai dan hanya menjadi potongan kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik di Great Pacific Garbage Patch ini mengakibatkan air laut di sekitarnya menjadi keruh dan tidak baik untuk ekosistem.

0: Cuaca bagus, Maca Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada sampah-sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Maci Pinang. Jangan lupa,
3: Pro 1.

0: 91 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 103 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Box di Tombagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sestiatu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Fakfak sore ini dengan cuaca yang bersahabat. Selamat berapa saja ya untuk semua tanpa terkecuali. Mendatang sebelum kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan, kami ajak Anda ikuti informasi dari BMKG Fakfak terkait cuaca hari ini, Minggu 17 Mei 2026.
2: Hai sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Minggu 17 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian siang hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang yang disertai dengan adanya petir pada semua distrik Fakfak. Kemudian malam hari hingga dini hari diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang pada semua distrik di Kabupaten Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,1 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

pohon memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim global karena kemampuannya menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan melepaskan oksigen, membantu mengurangi efek rumah kaca. Selain itu, pohon juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi tanah, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pohon bukan sekedar tumbuhan peneduh. Mereka adalah penyerap karbon alami, penjaga kelembapan udara, dan pelindung tanah serta air. Setiap pohon yang tumbuh membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, penyebab utama pemanasan global. Pohon melakukan fotosintesis, menyerap CO2 dari atmosfer dan menyimpannya dalam batang, daun, dan akar. 1. Pohon dewasa dapat menyerap sekitar 22 kg CO2 per tahun. 2. Mendinginkan suhu lingkungan. Pohon memberikan efek penurunan suhu lokal, terutama di wilayah perkotaan, dengan menghalangi sinar matahari langsung, meningkatkan kelembapan udara, mengurangi kebutuhan energi untuk kepentingan ruangan. 3. Mengatur siklus dan air cegah kekeringan. Akar pohon menyerap dan menyimpan air, membantu mencegah kekeringan serta mengurangi risiko banjir. Pepohonan juga memperlancar siklus hidrologi. 4. Melindungi dari bencana alam. Hutan lebat menahan laju angin, badai, serta mencegah erosi tanah dan longsor yang makin sering terjadi akibat cuaca ekstrim. 5. Mendukung keanekaragaman hayati. Pohon menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menjaga ekosistem tetap stabil dan tahan terhadap perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan? Menanam dan merawat pohon di sekitar rumah, sekolah dan komunitas, mengurangi penggunaan kertas dan kayu dari sumber ilegal, mendukung produk dan perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Pohon bukan hanya bagian dari lanskap alam mereka, adalah barisan pelindung bumi dari krisis iklim. Semakin banyak pohon, semakin besar peluang kita menjaga masa depan yang hidup dan layak huni.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, balapan full race MotoGP Catalunya 2026 akan berlangsung pada Minggu hari ini 17 Mei 2026 malam waktu Indonesia. Salah satu TV swasta akan kembali menggelar balapan sengit yang menjadi ajang pertaruhan joki-joki kuda besi andal. Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, serta pembalap-pembalap lain akan berupaya keras meraih hasil maksimal dalam balapan di sirkuit Catalunya. Jadwal siaran langsung MotoGP Catalunya 2026 akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat. Pada sore hari, aksi Vedega Pratama di kelas Moto3 bisa disaksikan secara langsung. Sementara pada malam hari akan ada siaran langsung full race MotoGP Catalunya. Vedia akan menempati posisi start ke-21 di Catalunya. Ini merupakan posisi start paling belakang yang pernah ditempati Vedia pada musim ini di Moto3. Sementara balapan MotoGP 2026 akan menjadi tambang poin terakhir bagi para pembalap yang sudah menjalani sesi sprint race pada Sabtu 16 Mei. Alex Marquez jadi pemenang balapan singkat dan dibuntuti Pedro Acosta serta Fabio Di Giannantonio. Acosta merupakan pole sitter di MotoGP Catalunya 2026, sementara Franco Morbidelli dan Alex Marquez ada di baris terdepan. Nah, pendengar, untuk Anda yang merupakan penggemar balapan motor bergengsi MotoGP, jangan lewatkan ya, di hari ini, Minggu 17 Mei 2026 akan berlangsung mulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk balapan MotoGP, Moto3 ya, kemudian masih di tempat yang sama, sirkuit Catalunya, pada hari ini juga pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat, balapan MotoGP.

0: I Fak Fak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

0: dulu.
1: Saya tanya bapak dulu.
0: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
0: tunggu sudah, bapak cek.
1: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, saya listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
1: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih hadirkan pilihan informasi dan juga lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 17 Anda ikuti Cek Fakta. Dan saya masih setia temani ruang dengar Anda hingga usai tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala Negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Hal tersebut dikatakan Presiden pada saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu kemarin, 16 Mei 2026. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Menurut Presiden, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat. Namun, ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden juga menyebut program MBG dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal. Berdasarkan perhitungannya, program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di satu desa. Updatean informasi ini dan informasi lainnya pendengar bisa Anda akses melalui rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya dengan melakukan hal kecil sekalipun.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinem, valin, adrenokortikotoprik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas-fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Demikian rangkaian lagu-lagu religi menemani Anda yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Fakfak malam ini kita jelang tanda waktu pukul 19 saat disampaikan penyampaian suara redaksi Minggu.

0: Akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Eh, Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh, Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, oh, nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok terpikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini toh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja, Mace, tapi bikin penyakit.
2: Bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

0: Angga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi

Pengera Jose Mourinho dilaporkan akan kembali menangani Real Madrid setelah kompetisi La Liga 2025-2026 resmi berakhir. Kabar ini disampaikan Telefootball yang menyebutkan keputusan tersebut kemungkinan diumumkan menjelang penutupan musim sepak bola Spanyol mendatang. Kabar tersebut berpotensi menjadi periode kedua Mourinho bersama Real Madrid sejak meninggalkan Santiago Bernabeu sebelumnya. Pelatih asal Portugal tersebut pernah menangani klub raksasa Spanyol El Real selama periode 2010-2013 silam. Hingga saat ini Mourinho maupun pihak Real Madrid belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut. Spekulasi mengenai masa depan kursi pelatih Real Madrid terus berkembang menjelang berakhirnya musim kompetisi La Liga mendatang. Mourinho sebelumnya memiliki hubungan kuat dengan sejumlah mantan pemain Real Madrid selama menangani klub tersebut. Salah seorang mantan pemain yang memberikan komentar mengenai kabar tersebut ialah Alvaro Arbeloa baru-baru ini. Arbeloa pernah bekerja sama Mourinho ketika keduanya berada di Santiago Bernabeu beberapa musim sebelumnya. Selama menangani Real Madrid, Mourinho berhasil mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi bagi klub tersebut sebelumnya. Pelatih asal Portugal, Mourinho pernah sukses membawa Real Madrid meraih trofi La Liga serta Copa del Rey. Kabar kemungkinan kembalinya Mourinho terus menjadi perhatian publik sepak bola Spanyol beberapa pekan terakhir. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak menantikan tanda waktu pukul 19 saat disampaikan suara redaksi Minggu.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 17 Mei 2026 diantaranya, situs religi Bonyum disiapkan sambut perayaan misi Katolik, Disduk Capil Fak-Fak siap menggelar forum konsultasi publik adminduk, Dokter RSUD Fak-Fak jelaskan jenis metode MKJP modern, 8.000 warga Fak-Fak dinonaktifkan dari PBI JK, warga Wagong Utara terima bantuan pangan pemerintah, dan aparat kampung Werpigan salurkan BLT kepada 15 warga.

0: Saudara, perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fakfak dijadwalkan mencapai puncak pada 22 dan 23 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia bersama berbagai pihak terus mematangkan sejumlah persiapan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Parpopor mengatakan, salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan Tapas Tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bondim untuk ditatahkan. Ia menjelaskan arca tersebut nantinya akan diarak melalui jalur darat dalam doa Rosario bersama umat Katolik di Fakfak. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh paroki yang ada di Fakfak sebagai bagian dari rangkaian doa dan penghormatan religius.
1: Jadi perjalanan Tapas Tilas itu juga akan, karena itu bersamaan dengan mengantar Arca Bunda Maria yang akan ditahtakan di Pulau Bonyom, terbuat dari batu utuh arca itu, dan beratnya kurang lebih 500 kilo setengah ton, sehingga dia akan mengikuti darat dalam doa Rosario umat Katolik. Itu akan melibatkan seluruh

0: Negara. Pemerintah Kabupaten Pakpak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil berencana menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP guna mendukung penerapan regulasi baru administrasi kependudukan. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Distrik Pakpak Tengah dengan melibatkan Ketua RT serta masyarakat setempat. PLT Kepala Distrik Capil Kabupaten Pakpak Berti Riawaru mengatakan Forum Konsultasi Publik digelar untuk mengakomodir pelaksanaan Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 terkait administrasi kependudukan. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi kepada masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut akan melibatkan lebih dari 20 RT yang berada di Distrik Pakpak Tengah. Forum itu juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan baru terkait formulir dan buku administrasi kependudukan yang digunakan dalam pelayanan admindo.
1: Kami ada kegiatan KP, Forum Konsultasi Publik, itu untuk dalam rangka mengakomodir Permendagri 6 tahun 2026, dan itu wilayahnya itu Pakpak Tengah. Jadi mengakomodir Pakpak Tengah dengan RT-RT yang ada di Pakpak Tengah. Kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat, kurang lebih 20 lebih, ya itu Forum Konsultasi Publik. Dan memang terkait dengan regulasi ini memang kami harus melakukan sosialisasi ke masyarakat, karena ini Permendagri yang baru. Walaupun penerapannya nanti sebelum 1 tahun juga bisa, atau sesudah 1 tahun juga bisa, tapi paling tidak kami gerakan cepat untuk mengakomodir Permendagri ini untuk mengisi formulir dan juga buku kependudukan. Permendagri 6 tahun 2006 itu kan dia terkait dengan formulir dan buku kependudukan yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Jadi formulir-formulir yang mengatur tentang formulir kependudukan. Jadi baik formulir kependudukan akte kelahiran, terus formulir kependudukan yang nikah belum tercatat, itu dia mengakomodir itu. Ada dia punya SPTMJ, surat pertanggungjawaban mutlak, keabsahan data. Jadi ada juga yang belum nikah dan lain sebagainya, itu juga dia akomodir dalam Permendagri ini.

0: sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026 menghadirkan dokter spesialis kandungan RSUD Fak-Fak Arini sebagai pemateri. Yang memberikan penjelasan terkait berbagai jenis MKJP kepada peserta. Materi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari masyarakat yang hadir. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan MKJP terdiri dari beberapa jenis metode kontrasepsi modern. Dikatakan setiap metode memiliki manfaat serta prosedur yang berbeda sesuai kondisi pasien. Selain menjelaskan jenis MKJP, ia juga menerangkan manfaat penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, metode tersebut dapat membantu mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu. Peserta sosialisasi terlihat aktif bertanya terkait penggunaan serta efek dari masing-masing metode kontrasepsi. Pertanyaan yang muncul didominasi mengenai keamanan dan kenyamanan penggunaan MKJP.
1: Kenapa ibu-ibu perlu tahu metode kontrasepsi jangka panjang? Ini untuk menjarakkan kehamilan. Jadi ada ibu-ibu yang bilang, "Ah, saya ini sudah cukup anak. Dua anak sudah cukup. Atau dua anak sudah lebih baik." Ibu-ibu bisa memilih kontrasepsi jangka panjang. Atau saya mau jarakkan kehamilan saya, ya, terhindar dari risiko terlalu tua, terlalu dekat jarak anak. Itulah pakai metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa kita harus pakai metode kontrasepsi jangka panjang? Itu berdampak pada kualitas hidup sekalian. Jadi kalau sudah memakai kontrasepsi jangka panjang, ibu-ibu sudah tidak perlu pikir lagi, aduh, saya ini belum haid bulan ini, jangan-jangan saya hamil. Atau, aduh, setiap bulan saya harus bernabe, itu metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi ibu-ibu, bagi perempuan, itu harus bahagia. Itu tidak. Iya, mulai dari menikah harus bahagia, mulai dari kawin harus bahagia.

Saudara, sekitar 8.000 warga di Kabupaten Pakpak, Papua Barat mengalami penonaktifan status kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBJK oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penonaktifan tersebut terjadi sepanjang Februari hingga April 2006 akibat

0: pembaruan data desa tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Papua, Yubelin Angel Justin Ayal mengatakan, penonaktifan peserta BPJK dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2026 tertanggal 10 Februari 2026. Kebijakan itu berkaitan dengan pembaruan desa kesejahteraan masyarakat penerima bantuan iuran. Menurutnya, dalam ketentuan tersebut, masyarakat yang masuk kategori desa 1 hingga desa 2 tetap menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sementara masyarakat yang berada pada desa 6 sampai desa 10 dikategorikan sebagai kelompok mandiri atau mampu sehingga tidak lagi menerima bantuan iuran dari pemerintah.
1: Untuk penonaktifan peserta PBJK Kabupaten Papua itu berdasarkan SK Permensos nomor 22 tahun 2026 bulan Februari, adanya pembaharuan desil tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil yang masuk dalam penerima bantuan iuran adalah desil 1 dengan sampai dengan desil 5. Sedangkan desil 6 sampai dengan desil 10 merupakan desil yang dikategori mandiri atau mampu. Nah, berdasarkan pembaruan desil tersebut, itu yang menyebabkan terjadinya penonaktifan di bulan Februari yang sama bulan April, yang lumayan agak besar sih untuk Kabupaten Papua. Di bulan Februari itu sekitar 6 ribuan dan di bulan April itu 2 ribuan.

0: Warga Kelurahan Wagom Utara menerima bantuan pangan dari pemerintah. Penyaluran bantuan berlangsung di kantor Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari pada Selasa 12 Mei 2026. Pantauan RRI sejak pagi hingga siang hari, masyarakat terus berdatangan ke lokasi pembagian bantuan. Warga terlihat tertib menunggu giliran untuk menerima hak mereka. Sekretaris Kelurahan Wagom Utara Ramdan Waretma mengatakan, bantuan yang dibagikan merupakan bantuan pangan bulan Februari dan Maret 2026. Penyaluran dilakukan langsung oleh pemerintah kelurahan kepada masyarakat penerima. Ia menjelaskan bantuan tersebut terdiri dari beras dan minyak goreng. Menurutnya, jumlah bantuan yang disalurkan berupa 712 sak atau karung beras. Selain itu, pemerintah juga membagikan 118 karton minyak goreng ditambah 8 saset. Setiap warga menerima bantuan beras sebanyak 20 kg atau 2 karung. Sementara minyak goreng yang diterima sebanyak 4 liter atau 4 saset untuk masing-masing penerima.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, pemerintah Kelurahan Wagom Utara telah melaksanakan pembagian bantuan beras pangan bulan Februari dan Maret tahun 2026 pada warga di Kelurahan Wagom Utara, yaitu berupa beras 712 sak dan minyak goreng 118 karton plus 8 saset. Dengan rincian perolehan, masing-masing warga mendapatkan beras sebesar 20 kg atau 2 karung dan minyak goreng sebesar 4 liter atau 4 saset.

0: aparat Kampung Wertigan Distrik Warthutin menyalurkan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat penerima manfaat pada Sabtu 9 Mei 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program bantuan sosial bagi warga yang memenuhi kriteria. Kepala Kampung Wertigan Rusli Patiran mengatakan penyaluran BLT berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut diberikan kepada 15 warga penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui pendataan kampung. Seluruh penerima dinilai memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menjelaskan, penerima bantuan terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat sakit menahun, serta warga kurang mampu. Dalam penyaluran tersebut, masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar 1,5 juta rupiah. Nominal itu merupakan akumulasi bantuan untuk 5 bulan, periode Januari hingga Mei 2026.
1: Untuk saat ini, APBN tahap 1 dilakukan penyaluran BLT tahap 1 pada hari Sabtu 9 Mei 2026, kepada penerima manfaat yaitu 15 orang dengan nominal 1.500.000, itu untuk 5 bulan.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selama ini tanaman dianggap makhluk hidup yang pasif, tidak bersuara dan tentu saja tidak mendengar. Tapi sains terbaru membuktikan hal yang sebaliknya. Tanaman bisa mendengar suara di sekitarnya dan bahkan bereaksi terhadapnya. Tanaman memang tidak memiliki telinga seperti manusia atau hewan, tetapi mereka dapat merasakan getaran suara di lingkungan sekitar. Getaran ini diubah menjadi sinyal biologis dalam sel tanaman. Dengan kata lain, mereka mendengar melalui reseptor mekanonsensitif, yaitu sensor pada dinding sel yang mendeteksi getaran. Pada tahun 2019, penelitian dari Tel Aviv University mengungkapkan ketika tanaman mendengar suara lebah mendekat dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka meningkatkan kadar gula dalam nektarnya. Ini berarti tanaman mampu mengenali suara tertentu dan menyesuaikan perilaku untuk menarik penyerbukan. Nah, berikut penelitian dari Universitas of Mysore pada tahun 2014 menunjukkan bahwa tanaman Arabidopsis dapat mendeteksi suara ulat yang sedang memakan daunnya. Hebatnya, bahkan rekaman suara kunyahan yang diputar di dekat daun memicu tanaman untuk mengaktifkan pertahanan kimia. Tanaman tersebut mulai memproduksi senyawa yang membuatnya kurang enak dimakan, semacam sistem alarm pertahanan otomatis. Tanaman tidak memiliki otak atau sistem saraf, tetapi mereka memiliki protein mekanonsensitif yang beraksi terhadap getaran, sinyal kimia dan hormon yang berubah saat suara terdeteksi, dan respon ekspresi gen yang memicu perubahan fisiologis. Tanaman bukan hanya bisa berbicara melalui sinyal kimia, tetapi juga bisa mendengar dan merespon suara. Ini menunjukkan bahwa tanaman adalah makhluk hidup yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan, dan dapat menanggapi lingkungannya secara aktif.

0: 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, bertemu kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Buddha.

Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedhamma, marilah kita bersama-sama memanjatkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam siaran Rohani Buddhis. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat untuk terus menumbuhkan kebijaksanaan dalam kehidupan. Di tengah berbagai kesibukan yang kita jalani setiap hari, marilah kita sejenak memenangkan pikiran, membuka hati, dan merenungkan ajaran dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk dalam rangka menyemarakan perayaan Waisak 2570 tahun Buddhis era yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang sangat luhur dan relevan dalam kondisi hidup saat ini, yaitu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Tema ini bukan sekedar seruan moral, melainkan sebuah ajaran mendalam untuk kembali meneguhkan peran dhamma sebagai kekuatan utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, penuh kasih, dan bebas dari konflik. Perayaan Waisak adalah momentum suci untuk mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerapan sempurna, dan juga parinibbana. Namun lebih sekedar dari peringatan historis, Waisak adalah saat refleksi batin, saat di mana kita diajak untuk melihat ke dalam diri, mengukur sejauh mana ajaran Buddha yang telah kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sesungguhnya, kemuliaan Waisak tidak terletak pada kemerihannya, tetapi pada kedalaman makna yang mampu kita hayat. Di tengah dunia yang terus berkembang, dengan segala kemajuan teknologi dan informasi, manusia justru dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Konflik sosial, perpecahan, intoleransi, krisis kemanusiaan, hingga kerusakan lingkungan menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan. Semua ini pada hakikatnya berakar batin manusia yang belum terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Oleh karena itu, Dharma hadir sebagai solusi yang menyentuh akar permasalahan, bukan hanya sekedar gejalanya. Dharma mengajarkan bahwa perdamaian dunia tidak dapat dipisahkan dari kedamaian batin individu. Dunia adalah cerminan dari kondisi batin manusia. Jika batin dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, maka dunia akan menjadi tempat yang damai. Oleh karena itu, menjaga perdamaian dunia sesungguhnya dimulai dari upaya menjaga dan membersihkan batin kita masing-masing. Rangkaian kegiatan Waisaka Sunanda 2570 tahun Buddhis yang disusun oleh Dirjen Bimas Buddha menjadi wujud nyata sebagaimana Dharma kehidupan sebagai aspek kehidupan. Kegiatan pendalaman Dhamma sepanjang bulan Waisak menjadi landasan penting dalam membangun pemahaman yang benar.
Dengan memahami Dharma secara mendalam, seseorang akan memiliki pandangan yang benar, yang menjadi dasar dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Gerakan upawasa dan berdana paramita mengencarkan keseimbangan antara pengendalian dan kepedulian sosial. Upawasa melatih kita untuk mengendalikan keinginan, sedangkan dana paramita melatih kita untuk berbagi dengan tulus. Dalam dunia yang sering kali dipenuhi oleh sikap egois dan materialistis, praktik ini menjadi sarana untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan mempererat persaudaraan. Kegiatan sosial seperti karya bakti, donor darah, pengobatan gratis, serta tali kasih kepada anak yatim dan piatu menunjukkan bahwa Dharma tidak hanya berhenti pada ajaran, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Ketika kita membantu sesama tanpa memandang perbedaan, saat itulah kita sedang menanamkan benih perdamaian. Setiap tindakan kecil yang dilandasi cinta kasih memiliki kekuatan besar dalam menciptakan perubahan. Perjalanan spiritual Indonesia Wall for Peace menjadi simbol bahwa perdamaian adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan komitmen bersama. Setiap langkah yang diambil mencerminkan tekad untuk menyebarkan nilai-nilai kebajikan dan memperkuat persatuan. Gerakan eko-enjim, eko-teologi, serta aksi bersih rumah ibadah mengingatkan kita bahwa menjaga perdamaian dunia juga berarti menjaga keharmonisan dengan alam. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk saling bergantung satu sama lain. Ketika alam dirusak, maka keseimbangan kehidupan akan terganggu. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari praktik Dhamma. Kegiatan seperti Pindah Patah Nasional, Hema Waisak, dan Gerakan Hening Nusantara mengajak kita untuk kembali pada kesederhanaan dan keheningan batin. Dalam keheningan, kita dapat mengenali diri kita dengan lebih jujur, memahami kelemahan, dan menumbuhkan niat untuk memperbaiki diri. Keheningan adalah ruang di mana kebijaksanaan dapat tumbuh. Puncak perayaan Hari Trisuci Waisak yang dilaksanakan di Candi Borobudur menjadi simbol kebangkitan spiritual dan persatuan umat Buddha. Cahaya yang dinyalakan melambangkan terang Dhamma yang diharapkan mampu menerangi dunia yang masih diliputi kegelapan batin. Dalam suasana hening dan penuh makna, kita diajak untuk memperbarui tekad dalam menjalankan ajaran Buddha. Sebagaimana yang diajarkan dalam Dhammapada, kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum kebenaran yang abadi. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai konflik dan perbedaan, kita diajak untuk tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, melalui momentum Waisak ini, marilah kita merenungkan kembali peran kita masing-masing dalam menjaga perdamaian dunia. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak konflik, tetapi membutuhkan lebih banyak cinta kasih. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak perpecahan, tetapi membutuhkan lebih banyak persatuan. Sebagai resolusi Waisak 2570 tahun Buddhis, marilah kita menanamkan tekad yang kuat dalam diri kita
untuk senantiasa menjaga pikiran agar tetap bersih dari kebencian, menjaga ucapan agar penuh kebaikan, dan menjaga tindakan agar membawa manfaat bagi semua makhluk. Kita berkomitmen untuk hidup dengan penuh kesadaran, mengembangkan cinta kasih tanpa batas, serta menjadikan dhamma sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Kita juga bertekad untuk menjadi agen perdamaian di lingkungan kita masing-masing, dimulai dari keluarga, masyarakat, hingga dunia. Marilah kita mengakhiri perenungan ini dengan sebuah ajakan yang tulus. Jangan menunggu dunia berubah untuk kita merasa damai. Tetapi, mulailah dari diri sendiri untuk menjadi damai. Jadilah pribadi yang menenangkan, yang menghadirkan kesejukan, dan yang mampu meredam konflik. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia. Akhir kata, semoga momen perayaan Waisak 2570 Buddhis Era ini menjadi momentum kebangkitan spiritual bagi kita. Semoga dhamma senantiasa menerangi jalan hidup kita, menuntun kita menuju kebahagiaan sejati, dan menjadikan kita pembawa damai bagi dunia. Sabbe sattha bhavantu sukhinatha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Malang dengan judul Denting Tengah Malam.

0: bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah cari. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
2: Nah, iya, benar. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, he? Mbak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: itu? Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.

0: Terus, sit.
1: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri. Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
2: Astaga, kok bisa?
3: Shh. Ayo turun. Sini aku kanek. Pelan aja.
2: Aku takut, Atan.
1: Gak sepertinya kamu pikir kok.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa nggak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan. Yuk, balik kamar aja, yuk.
1: Tunggu. Tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang. Tuh, lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya. Saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Rekaman garai parno air tante itu.
3: Tapi anu itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya. Karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman berasal dari Panitia SPMB SMK Yapis Fakfak tahun pelajaran 2026-2027. Ditujukan kepada siswa kelas 9 SMP MTS Sederajat di Kabupaten Fakfak. SMK Yapis Fakfak membuka sistem penerimaan murid baru SPMB. Isi pengumuman, 1. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 18 Mei hingga 19 Mei 2026, khusus jalur prestasi, peringkat 10 besar dari SMP MTS. 2. Jalur reguler, tanggal 20 Mei hingga 29 Mei 2026. 3. Pendaftaran secara online melalui link https://2/smk-yapis-fakfak.ppdb.app.web.id. Semuanya huruf kecil ya. Sekali lagi di https://2/smk-yapis-fakfak.ppdb.app.web.id. Persyaratan yang harus dilengkapi saat pemberkasan, 1. Fotokopi ijazah SD yang telah dilegalisir sebanyak 3 lembar, 2. Fotokopi ijazah SMP yang telah dilegalisir atau surat keterangan lulus SKL asli 3 lembar, 3. Fotokopi akta kelahiran 3 lembar, 4. Fotokopi kartu keluarga 3 lembar, 5. Fotokopi KTP kedua orang tua 3 lembar, 6. Fotokopi KIP, KPS, PKH jika ada sebanyak 3 lembar, 7. Foto warna 4x6 sebanyak 1 lembar. Demikian pengumuman ini atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ayo mendaftar di SMK Yapis Fakfak, kuota terbatas, jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan, temani suasana malam hari Anda pendengar, dan membawa kita ke pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, dikutip laman kantor berita Antara. Kepolisian daerah Polda Papua mengirimkan kurang lebih 300 personel Brimob untuk mempertebal pengamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, guna mencegah terjadinya konflik perang antar suku susulan. Perwira penghubung Polda Papua di Papua Pegunungan, Kombespol Andi Yenoh di Wamena, mengatakan sesuai arahan dari Kapolda Papua untuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di Jayawijaya segera pulih, maka ada dukungan penambahan pasukan dari Brimob Polda Papua yang sudah terbang Sabtu 16 Mei sore ke Wamena. Menurutnya, situasi Kamtipmas di Wamena, Kabupaten Jayawijaya telah berangsur pulih, terlihat masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Dia menjelaskan fokus utama saat ini di Wamena, Kabupaten Jayawijaya adalah memulihkan situasi Kamtipmas pasca perang antar suku dan mengembalikan masyarakat ke daerah asal setelah pertikaian tersebut. Dia mengharapkan perang antar suku di Papua Pegunungan tidak terjadi lagi dan masyarakat bisa hidup rukun, damai, dan tentram di daerah ini.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pendengar, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, HAM OHCHR, menyatakan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina oleh Zionis Israel merupakan tindakan yang tidak dapat diterima, serta menyeru dilakukan penyelidikan independen, tidak memihak, dan transparan terhadap seluruh kasus kematian, penyiksaan, kekerasan, dan bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dalam pernyataan yang disiarkan pada Sabtu 16 Mei malam, juru bicara kantor HAM PBB, Tamin Al-Khitan, mengatakan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender dilakukan secara sistematis terhadap warga Palestina di pusat-pusat penahanan Israel. Ia menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut mencakup laporan pemerkosaan, termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur, serta menegaskan perlunya pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Menurut pernyataan itu, kantor PBB telah memverifikasi kematian sedikitnya 90 tahanan Palestina dalam tahanan Israel sejak 7 Oktober 2023. Salah satu korban meninggal adalah seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang menunjukkan tanda-tanda kelaparan parah saat meninggal dunia. Juru bicara tersebut menambahkan bahwa otoritas Israel telah mempublikasikan informasi mengenai kematian tambahan lainnya, namun tanpa rincian yang memadai untuk memverifikasi identitas korban secara independen. Kantor PBB itu menekankan perlunya penghentian praktik-praktik tersebut dan menyerukan kepada Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional serta memastikan adanya pertanggungjawaban melalui investigasi kredibel terhadap seluruh dugaan penyiksaan, perlakuan buruk, dan kematian dalam tahanan. Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Pendengar Ropilian, lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat

0: Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
1: Hari Raya Idul Adha tanggal 27 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
0: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
4: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
5: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
3: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
7: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri, tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
6: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati, mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji.

0: Karantina Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
1: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, punya juta untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini dulu nggak mau nama lu terus pasti lu 10 gram, nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang sudah 25 juta.
0: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Cakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
5: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga
6: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10.30, ada yang jam 11, dan bahkan 11.30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
5: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
6: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
7: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
4: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
8: Budin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
9: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Bapak Tersenjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
8: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena juga diri kita itu identitas kita.
11: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
10: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikannya tidak lebih daripada 2,5.
11: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
12: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
11: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Baik, pendatang temani ruang dengar Anda. Kita bersama di musik tradisional dan juga budaya, ada pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Dunia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, kebiasaan menjalani aktivitas seni dan budaya dikaitkan berpotensi memperlambat penuaan biologis, menurut sebuah studi baru yang dipublikasikan di Journal Innovation in Aging. Sebagaimana dikutip laporan Health, studi tersebut mengungkapkan bahwa aktivitas seni dan budaya seperti membaca, mendengar musik atau mengunjungi museum berkaitan dengan proses penuaan biologis yang lebih lambat. Peneliti senior di University College London sekaligus penulis utama studi tersebut, Feve Bu PhD, mengatakan keterlibatan dalam aktivitas seni dan budaya diketahui mendukung kesehatan. Usia biologis mengukur seberapa baik tubuh menua pada tingkat sel dan dapat memberikan gambaran kesehatan yang lebih jelas dibanding usia sebenarnya. Dalam studi tersebut, sekitar 3.500 orang dewasa dari UK Household Longitudinal Study ditanya seberapa sering mereka melakukan berbagai aktivitas budaya seperti bernyanyi, melukis dan mengunjungi museum, serta aktivitas fisik seperti lari dan pilates selama setahun terakhir. Peneliti kemudian membandingkan jawaban tersebut dengan usia biologis peserta yang diukur menggunakan jam epigenetik, yaitu alat penelitian yang memperkirakan usia biologis berdasarkan perubahan pada DNA. Aktivitas seni dan budaya dikaitkan dengan penuaan biologis yang lebih lambat. Salah satu jam epigenetik menunjukkan bahwa peserta yang melakukan aktivitas tersebut setidaknya 3 kali setahun mengalami proses penuaan 2% lebih lambat dibanding mereka yang hanya melakukannya 1 atau 2 kali setahun. Melakukan aktivitas lebih sering dikaitkan dengan penuaan yang semakin lambat, 3% lebih lambat bagi mereka yang melakukannya setiap bulan, dan 4% lebih lambat bagi yang melakukannya setiap minggu. Hubungan ini tetap terlihat setelah memperhitungkan faktor seperti indeks massa tubuh, status merokok, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas seni dan budaya mungkin sama bermanfaatnya dengan olahraga dalam memperlambat penuaan biologis. Menurut penulis studi tersebut, cara utama aktivitas seni dan budaya memperlambat penuaan biologis adalah dengan mengurangi stres. Stres telah dikaitkan dengan peradangan yang menyebabkan kerusakan luas pada tubuh dan dapat mencegah penuaan biologis. Aktivitas seni dan budaya memberikan koneksi sosial, mindfulness, serta ruang untuk memproses pengalaman hidup, di mana semuanya dapat membantu mengurangi stres dan pada akhirnya memperlambat penuaan biologis. Dokter geriatri di Kaiser Permanente Virginia, Angelou Su, MD, mengatakan aktivitas ini juga merangsang area otak dengan cara yang mungkin tidak diberikan oleh olahraga saja. Misalnya membaca, melukis dan menari melibatkan keterampilan seperti koordinasi pemahaman bahasa dan pemrosesan informasi. Menguatkan berbagai kemampuan kognitif dan koneksi saraf dapat membantu otak menjadi lebih tahan terhadap efek penuaan. Sebelumnya pada 2019, tinjauan penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menemukan bahwa seni dapat membantu meningkatkan kesehatan serta melindungi dari penurunan kognitif dan kelemahan fisik seiring bertambahnya usia. Para ahli tetap merekomendasikan aktivitas seni dan budaya terlepas dari temuan baru ini. Feve Bu PhD mengatakan seni menawarkan cara yang mudah diakses, menyenangkan dan memperkaya hidup untuk mendukung penuaan sehat. Siapapun dapat memperoleh manfaat dari hobi ini, tetapi studi menemukan bahwa orang dewasa usia 40 tahun ke atas mendapat manfaat yang paling besar. Nah, aktivitas ini juga bisa sangat membantu bagi orang yang mengalami stres kronis, caregiver, mereka yang mengalami penurunan kognitif, serta orang yang merasa kesepian atau terisolasi, seperti dikatakan para ahli. Angela juga menambahkan hobi yang memiliki unsur sosial dapat memberikan manfaat lebih besar dan mempelajari hal baru sangat baik bagi otak serta dapat menurunkan resiko demensia serta dikombinasikan dengan kebiasaan seperti olahraga, tidur cukup, dan pola makan seimbang.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Whoa! Whoa!
2: 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan 1 tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: Halo, selamat malam pendengar. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Baik, malam hari ini yang sudah bergabung saya sapa dulu ada Hadi Dinias. Halo, selamat malam Hadi, apa kabar?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Hadi?
1: Itu kan kabar baik Kak Eka. Kabar baik. Kak Eka gimana?
0: Kabar saya juga baik, sehat walafiat. Gimana cuaca di sana, Hadi?
1: Untuk satu hari ini panas ya, cerah.
0: Panas di sana ya.
1: Kalau kemarin ada hujan.
0: Oh gitu.
1: Ini untuk hari ini, satu hari ini nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan sama sekali ya. Terus ini weekendnya kemana aja?
1: Gimana?
0: Weekendnya kemana aja?
1: Saya tadi di rumah aja karena orang saudara juga datang ke rumah.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Yang dari kota ke sini,
0: oke oke oke.
1: Kita menemani mereka ya.
0: Menemani ya, nggak kemana-mana.
1: Ya tidak mungkin lah, mereka datang kita pergi kan nggak mungkin. Gimana itu ya?
0: Betul sekali. Oke deh. Silakan Hadi, malam hari ini mendengar lagu apa nih? Ada lagu dari Harvey Malaiholo. Sheila Majid, Begitulah Cinta. Kemudian Ebit Gade, Dosa Siapa, Ini Dosa Siapa. Vina Panduwinata, Surat Cinta. Kemudian Dian Piscesa, Engkau Segalanya Bagiku. Ada juga Dul Sumbang, Nini Karlina, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Nia Paramita, Datanglah Kasih. Dewa 19, Larut. Kemudian Obi Mesak, Cobalah Untuk Mengerti.
1: Mana yang asik didengar ini ya?
0: Nggak tahu, saya juga bingung mana aslinya.
1: Kalau ini aja lah, lagu cewek aja lah ya, dari cewek aja ya.
0: Yang mana?
1: Yang Vina Panduwinata.
0: Oh, Surat Cinta, oke deh. Lagunya buat siapa nih, Hadi?
1: Lagunya untuk ini aja lah, pendengar semuanya ya. Salamnya buat Kak Eka selalu bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ada Bang Putra, tapi ada juga Bang Putra di dalam ini. Mungkin mau nyambung juga dan mau ikut.
0: Oh boleh, silakan.
2: Ya Mbak Eka, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, apa kabar?
2: Ah, puji Tuhan, kabar baik selalu.
0: Oke deh kalau gitu. Ya. Silakan Bang Putra, mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong, boleh. Lagunya buat siapa nih?
2: Oh, untuk Mbak sama Mbak Suga ya. Ya selalu.
0: Terima kasih.
2: Untuk Mama Sari, untuk Bang Jujin Binasa.
0: Oke.
2: Juga ada Bang Ucan dan juga ada Bang Amaduran, Bang Lei. Untuk Atri Sengah Talia.
0: Iya.
2: Dan juga Sari dan juga ada di Ternate sana, juga Pak Imeri dan Mbak Luhut. Semua saja tanpa terkecuali. Semoga terhibur selalu di malam hari ini. Semoga selalu dalam kompak selalu. Oke Mbak Eka, terima kasih.

0: Obi Mesak.
1: Lagunya Obi Mesak, boleh Pak? Lagunya buat siapa nih?
0: Iya, pertama-tama baiklah sahabat. Saya selalu bersama kelompok rumah ya. Ada pertanyaan apa dia? Ada Meda Jendana. Ada Nurja Rio Baros Nar Andi. Ada Ima Sohi. Ada Pak Bersyukur Bersyukur Bersyukur Makassar Bungi Uliman Freddy Putri yang disuruh ada Dukesti Natalia Maskia Naparida semuanya tambah kerja kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Christine di Toli-Toli. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Eka.
1: Selamat malam Bunda, apa kabar?
2: Baik-baik sayang. Cuacanya dingin.
1: Kalau gitu. Lagi hujan di sana ya Bunda ya?
2: Iya, tadi sore terus sekarang dingin.
1: Oke, enggak apa-apa. Bisa
2: iya.
1: Bisa langsung tidur nyenyak malam hari ini Bunda.
2: Memang betul, memang kalau dingin enak tidur ya Maika.
1: Oke deh. Silakan Bunda.
2: Maika saya mau ambil lagu Dian Piscesa aja.
1: Dian Piscesa aja. Wah, kalau Dian Piscesa udah dengar udah langsung sono. Tahu tinggal bangun besok pagi.
2: Langsung sono ya.
1: Oke, silakan
2: Baik
1: Bunda.
2: Sehat toh?
1: Alhamdulillah sehat Bunda, sehat-sehat.
2: Amin. Saya mau sapa buat semua-semua saja ya Mbak Eka.
1: Iya Bunda.
2: Sudah yang mau kita di Putra Tengah ya. Pokoknya okay. Semua dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Selamat selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
1: Baik Bunda.
2: Semoga dijumpai dalam keadaan sehat ya. Buat Mbak Eka tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, terbaik juga Mbak Eka dan keluarga di rumah.
1: Terbaik juga.
2: Oke ya Mbak Eka, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Untuk Bunda Christine di Toli-Toli, sehat selalu Bunda bersama keluarga di sana. Doa terbaik juga untuk Bunda ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Fak-Fak di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya sudah punya 4 penelpon yang sudah bergabung di 0811 495 9490. Kita nikmati dulu lagu-lagu requestan Anda.

0: Baik pendengar, masih di ruang rindu pendengar. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Bunda El di Manado. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat lagi.
0: Iya, selamat malam. Silakan Bunda El.
1: Lagu-lagu apa sayang?
0: Oke, ini ada lagu dari Nia Paramita, Datanglah Kasih. Kemudian Reni Silwi, Mencari Dirimu. Nika Ardila, Sandiwara Cinta. Dewa 19. Hah? Yang mana?
1: Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
1: Selamat tentu buat Eko yang sudah bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai bahagia, diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut ada salam manis sekali. Manjau Ibu Ani, Ibu Mami di Palembang.
0: Oke, Bunda, Bunda, kita ini ya, kita kasih kesempatan yang lain. Jadi salamnya dirangkum aja Bun, karena waktunya mepet cuma satu jam, ya.
1: Oke, silakan. Semua sudah.
0: Heeh.
1: Yang menyentuh. Selamat semua.
0: Terima kasih. Selamat malam. Iya, pendengar, saya bukannya ini ya. Ruang rindu cuma satu jam, ini banyak yang ikutan, jadi salamnya dirangkum aja buat semuanya ya. Salamnya dirangkum buat semuanya, biar semuanya juga bisa kebagian ya. Oke, ada lagi, ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat malam Bang Luhut.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Eka.
0: Iya, selamat malam, apa kabar?
2: Tuhan kabar-kabarnya sudah di sini, cuaca satu hari ini cerah.
0: Oh, cerah, oke deh kalau gitu. Pokoknya tetap sehat ya Bang Luhut di sana ya.
2: Iya, amin.
0: Silakan Bang Luhut mau dengar lagu apa nih?
2: Itu tadi Kausigalanya bagi Kusi Goreng.
0: Lagunya siapa Bang Luhut?
2: Kausigalanya bagi Kusi Goreng. Pasti sama nomor salah tadi.
0: Udah, baru aja tadi diputerin tadi. Nggak dengar lagunya.
2: Waduh, berat. Pengen mau dengerin lagu.
0: Udah di request tadi sama Bunda Christine di Toli-Toli.
2: Ternyata emang bagusnya yang sini.
0: Benar.
2: Terus yang tersisa apa saja lagi?
0: Yang tersisa ini adalah Harvey Malaholo, Begitulah Cinta. Kemudian Ebit GAD, Dosa Siap. Ebit GAD aja. Oke, silakan lagunya buat siapa?
2: Dan sudah ingat tadi balas takut yang tidak terpakai lagi. Iya, kami buat Mbak Ega sama juga sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terus ada juga Bang Puter di tengah, ada juga Bang Lei, Pak Junedi.
0: Bang Luhut dirangkum ya, salam-salamnya.
2: Semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih. Nanti kita lanjut di Prodangdut besok ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ayo guys, nama juga sampai tuntas.
0: Terima kasih. Selamat malam, Horas. Oke, saya sekali lagi pengertiannya terima kasih banyak. Saya terima lagi yang sudah bergabung. Kita kasih kesempatan yang lain. Selamat malam, Mbak Lili. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Sehat ya Mbak Lili. Iya, kalau nggak gitu nggak kebagian nantinya. Silakan.
3: Iya, banyak
0: dirangkum aja karena request lagu. Request lagu apa nih Mbak Lili? Saya mau kasih kesempatan buat semuanya, boleh bisa dengar lagu malam hari ini.
3: Lagu apa Mbak Eka?
0: Oke, yang tersisa ini ada lagu dari Nia Paramita, Datanglah Kasih. Kemudian Reni Silwi, Mencari
3: Dirimu.
0: Mana?
3: Yang pertama tadi.
0: Nia Paramita, Datanglah Kasih. Boleh, silakan.
3: Lili Nata Pak buat Mbak Eka yang lagi tugas. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sukses selalu. Buat semua aja yang lagi di dengaran Ruang Rindu.
0: Siap.
3: Ketumpah salam kompak selalu. Paling spesial buat Mbak Eka. Buat Mbak Eka, makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Nah gitu dong. Jadi kita kasih kesempatan yang lain-lain ya, yang pengen ikutan. Ada Bunda Ima di Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Silakan Bunda Ima.
4: Aduh, lagu apa dek?
0: Oke, ini ada lagu dari Reni Silwi, Mencari Dirimu, Dewa 19, Larut. kemudian Stinky Simfoni Dua Hati, ada Harvey Maleholo, Begitulah Cinta.
4: Apa ya tadi, nomor satu mencari apa tadi?
0: Mencari dirimu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Bunda, mencari dirimu.
0: Silakan.
4: Oke, salamnya.
0: Salamnya dirangkum ya Bun ya, karena kita dibatasi waktu Bun. Kita ketemu
4: ya besok. Semuanya. Salamnya buat adik ya yang lagi bertugas bersama operatornya.
0: Okay.
4: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, yang sudah pada gabung maupun yang belum, selamat malam saja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Putra Tengah, selamat malam, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat okay, malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Nah, gitu dong, dirangkum ya. Biar semuanya kebagian, biar semuanya juga bisa request lagu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Kartaji Rindu, Memori Rawatku.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa nih?
5: Dari Purnama Sari, Sulawesi Barat.
0: Dari siapa?
5: Purnama Sari.
0: Oh, Purnama Sari di mana?
5: Di Surabaya, Sulawesi Barat.
0: Oh, di Sulawesi Barat, Purnama Sari. Selamat iya. Bergabung, apa kabar?
5: Kabarnya alhamdulillah baik. Ini dengan kakak siapa ya?
0: Sama Eka.
5: Ya, kakak Eka ya, salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga ya. Boleh silakan Purnama Sari.
5: Lagunya yang belum terputar kak apa ya?
0: Ada lagu dari Dewa 19 Larut, kemudian Stinky Simfoni Dua Hati, ada Harvey Maleholo Begitulah Cinta, kemudian Charles Simbolon.
5: Nah, itu aja.
0: Yang mana?
5: Nomor 3 tadi.
0: Yang mana?
5: Yang nomor 3 tadi itu.
0: Yang nomor 3, Harvey Maleholo ya. Begitulah Cinta. Boleh. Ya. Purnama Sari silakan, salam-salamnya.
5: Akhir salamnya ada Abang Andi di belakang sana yang lagi monitor sama Kak Sahal. Terus ada Kakak Rani, ada siapa Ibu Anesi, ada Ibu Tarida, Pak Widi di Tokyo sana. Ada Pak Ramadhan, dan ada Jintan Pacar Kacari.
0: Oke, okay, Kakak Purnama ya, Sari dirangkum buat semuanya ya, karena kita dibatasi waktu, gak apa-apa ya?
5: Ya, semuanya aja Jintan Pacar Kacari.
0: Oke, okay.
5: Terima
0: kasih.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Selamat malam, terima kasih kembali. Oke, ada Bang Ucan di Bau-Bau. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ucan.
6: Halo, Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ucan.
6: Halo.
0: Halo, selamat malam Bang Ucan. Halo. Halo, selamat malam Bang Ucan. Halo.
6: Halo, Maika.
0: Iya, halo. Selamat malam. Saya udah dengar suaranya, Bang Ucan.
6: Ya, lagu apa yang tercinta, Maika?
0: Oke, ada lagu dari Dewa 19 Larut, kemudian Stinky Simfoni Dua Hati, ada Charles Simbolon, Kini Kusadari, dan Victor Huta Barat.
6: Iya, Charles Simbolon saja, Maika. Charles Simbolon.
0: Oh, Charles Simbolon. Oke, silakan. Lagunya
6: ada teman ini yang mau kenalan sama baik kan?
0: Oke, silakan.
7: Dari Bung Zulin, salam kenal ya dari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara.
0: Oke, salam kenal kembali Bung Zul.
7: Iya.
6: Lagunya yang baik kan untuk Bung Andi di Batam, Bung Putra Tengah, Bung Zinaidi, ada Bunda El, dan buat semua pendengar RRI Pro 144, salam persahabatan saudara Ucan untuk Mbak Eka. Terima kasih banyak. Silakan dilanjut.
0: Baik,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, antusiasme pendengar yang pengen ikutan di Ruang Rindu RRI Fakfak luar biasa malam hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah ikutan. Tapi sayang sekali kita dibatasi waktu, waktunya cuma 1 jam ya. Jadi semuanya request lagu, durasi lagunya lumayan panjang, ada 5 menit, 4 menit. Jadi saya minta maaf, saya potong, gak semuanya bisa salam-salam, mungkin salamnya cuma 3 ya. Salam spesial deh untuk semuanya, karena saya harus puterin lagu semuanya yang sudah pada ikutan malam hari ini ya. Oke deh, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request di 0811-495-9490. Kalaupun belum sempat ikutan ya, jangan lupa besok ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di pukul 13.30 atau di setengah 2 siang di Pro 1 RRI Fak-Fak. Pastikan stay tune terus di Pro 1. Jangan lupa di download RRI digitalnya di Play Store maupun di App Store untuk bisa mendengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Segmen terakhir kita malam hari ini, Fakfa malam ini temani Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan. Menemani suasana istirahat malam hari Anda pendengar, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Pendengar, kita ke informasi sepak bola. Manchester United memastikan finish di posisi ketiga klasemen usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest. Pertandingan pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 itu berlangsung di Old Trafford, Manchester pada Minggu 17 Mei 2026 malam waktu Indonesia Barat. Dengan tiket ke Liga Champions di tangan, pertandingan ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ini juga menjadi kemenangan perdana MU atas Nottingham Forest setelah sebelumnya menelan 3 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya akan cukup untuk memberinya posisi permanen. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di Liga sudah terjamin.

Ada berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurangi masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

Selamat malam pendengar, selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini sedang pada mau beristirahat ataupun sudah sedari tadi ya beristirahat. Oke, semoga saja Anda lebih rileks, lebih santai, lebih bisa memaksimalkan waktu Anda untuk beristirahat karena jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kalau jam segini masih pada begadang ya, sangat tidak baik juga bagi kesehatan pendengar. Karena untuk Anda yang mungkin akan kembali disibukkan dengan beraktivitas, baik Anda yang kerja kantoran, adik-adik pelajar, mahasiswa, pokoknya hari Senin besok back to normal ya, setelah menikmati libur lumayan panjang ya liburnya. Jadi untuk Anda saat ini nggak ada waktu lagi untuk begadang jam segini. Oke deh. Apapun itu, semoga saja pilihan lagu-lagu yang kami pilihkan temani suasana istirahat malam hari Anda bisa membuat Anda lebih tidur, pulas tidurnya, dan mudah-mudahan bangun besok pagi Anda lebih full energi ya untuk siap menghadapi besok hari dengan segala aktivitas Anda. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, this is the last song from Fuck Fuck Malam Ini from Brian McKnight with Back at One. Lagu terakhir kita, saya Jelaika Wawla tim bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Ahad 17 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi Kota Fakfak, selamat pagi para pendengar. Kami aturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72 Fakfak. Kembali mengudara Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Fakfak pagi ini awal pekan Senin 18 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisa temani Anda dengan berbagai segmen hingga nanti tuntas tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung mendengarkan siaran kami, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita di awal pagi ini dengan Mutiara Pagi hingga nanti menuju pada pukul 6 penyampaian Warta Berita Daerah. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Fakfak sekitarnya. Jangan lewatkan Mutiara Pagi bersama narasumber Dr. Andes Ustadz Zainuddin ya, dengan tema kita menyambut bulan istimewa dengan amal soleh. Sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi Islami mendatang, kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Raji Fandi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
1: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
0: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
1: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
2: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih menanti kehadiran narasumber ya yang akan memberikan tausiahnya di pagi ini tentang menyambut bulan istimewa dengan amal soleh, dan tentunya juga lagu-lagu religi islami masih kami hadirkan teman di ruang dengar Anda. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Kami mohon maaf Mutiara Pagi Islami tidak dapat kami hadirkan di pagi hari ini. Insyaallah di hari Rabu ya, Anda dapat ikuti Mutiara Pagi Islami dengan tema yang berbeda. Menemani kebersamaan kita di pagi ini hingga nanti menuju pada pukul 6 saat disampaikan Warta Berita Daerah, kami hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan. Salam sehat, penuh semangat ya untuk semuanya. Semoga segala sesuatu yang Anda kerjakan di hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Lagu-lagu bernuansa kehidupan dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda ya di suasana pagi hari ini dan membawa kita pada pukul 5.52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali terutama Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak. Awal pekan hari ke-18 di bulan Mei tahun 2026, saat ini di Fak-Fak lagi turun hujan. Namun kami harap Anda tetap semangat ya dalam berapa saja. Dan jangan lewatkan warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Juga ada ragam segmen lainnya saya hadirkan di suasana pagi hingga siang nanti saat tugas berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Pelayanan jemput bola dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Fak-Fak khususnya bagi pelaku usaha agar tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak resmi menetapkan Pala Tomandin sebagai tanaman budidaya, pelestarian, dan konservasi. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 18 Mei 2026, bersama saya, Siti Nuraisa.

0: Rencana jemput bola dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Fakfak khususnya bagi pelaku usaha agar tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPPTSP Kabupaten Fakfak terus memperluas jaringan pelayanan perizinan usaha bagi masyarakat hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya secara langsung di lokasi aktivitas usaha. Kepala DPPTSP Kabupaten Fakfak, Muhasim Namudat, mengatakan pada tahun 2026 pihaknya masih melaksanakan pelayanan perizinan di sejumlah wilayah distrik. Pelayanan tersebut difokuskan di distrik Fakfak, distrik Pariwari dan distrik Fakfak Tengah. Menurut Muhasim, pelayanan jemput bola dilakukan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha, di mana DPPTSP akan mendatangi langsung lokasi usaha maupun menyiapkan titik pelayanan khusus di pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Tahun ini masih dilakukan untuk memberikan pelayanan perizinan di wilayah distrik, yaitu distrik Fakfak, distrik Pariwari dan distrik Fakfak Tengah. Tahun ini masih ada pelayanan perizinan di mana titik-titik para pelaku usaha yang berkaitan aktivitas usahanya di wilayah distrik tersebut, dan kami akan memberikan pelayanan langsung kepada mereka di mana tempat mereka berusaha atau di mana ada satu tempat yang kita siapkan untuk memberikan pelayanan kepada mereka, salah satunya contohnya di pasar atau di tempat-tempat yang mereka pusat-pusat kegiatan di situ. Mereka yang berusaha di UMK, usaha mikro kecil, menengah, maupun usaha perorangan yang besar atau CVPT, di mana mereka yang bergeluti di bidang usaha, yang mungkin mereka otomatis harus memiliki izin. Jadi bukan usaha yang punya kegiatan besar, tapi usaha menengah kecil pun ikut berikan izin usahanya, kan suatu identitas yang jelas buat mereka memiliki satu bukti bahwa mereka adalah sebagai satu pelaku usaha yang berusaha di wilayah Kabupaten Fakfak.
1: Muhasim menegaskan, izin usaha tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang dijalankan masyarakat. Dengan memiliki izin usaha, para pelaku usaha akan memperoleh kepastian identitas sebagai pelaku usaha resmi di wilayah Kabupaten Fakfak. Dalam proses pelayanan, DPPTSP juga langsung membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Online Single Submission atau OSS. Data pelaku usaha dimasukkan langsung ke sistem menggunakan identitas pribadi, email, dan dokumen pendukung lainnya agar proses penerbitan izin dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fakfak resmi menetapkan pala tomandin sebagai tanaman budidaya, pelestarian, dan konservasi melalui Keputusan Bupati Nomor 500.8 Garis Datar 25 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Fakfak sebagai salah satu daerah penghasil pala unggulan, sekaligus menjaga warisan budaya dan lingkungan yang melekat pada komoditas tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmoro Jati menjelaskan bahwa pala memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat adat karena telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Sebagian besar kebun pala di Fakfak bahkan merupakan warisan keluarga yang memiliki nilai sejarah dan ikatan emosional kuat bagi masyarakat setempat. Menurutnya, pengembangan pala di Fakfak tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, budaya, dan ekologi. Dalam filosofi lokal Mary Totora, pala dimaknai sebagai ibu yang memberi kehidupan bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan perkebunan pala secara berkelanjutan melalui program gerakan tanam kebun Fakfak dan pengembangan kawasan baru. Selain berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani, pala juga diproyeksikan menjadi penggerak industri hilir melalui produk turunan seperti minyak pala, sirup, manisan, hingga ekstrak rempah. Dari sisi konservasi, tanaman pala dinilai berperan penting menjaga kelestarian lingkungan karena mampu memperkuat tutupan vegetasi, menjaga cadangan air, dan mengurangi risiko erosi di kawasan berbukit serta penyangga hutan di Fakfak. Pemerintah Kelurahan Wago menegaskan bantuan pangan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar berdomisili di wilayah Kelurahan Wagom. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah Kelurahan Wagom menegaskan penyaluran bantuan pangan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar berdomisili di wilayah tersebut. Kebijakan itu dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Kepala Kelurahan Wagom Abdul Rashid Wajo menyampaikan hal itu saat ditemui RRI di kantor lurah. Ia menegaskan bantuan pangan diberikan khusus kepada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Wagom. Menurutnya, proses penyaluran berjalan sesuai aturan dan data yang valid. Ia menjelaskan warga yang hanya memiliki KTP atau KK Wagom tetapi berdomisili di tempat lain tidak menerima bantuan. Kebijakan tersebut diterapkan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Ia menilai penyaluran bantuan harus memperhatikan kondisi real masyarakat di lapangan. Dalam proses penyaluran, pihak kelurahan juga melibatkan ketua RT masing-masing wilayah. Ketua RT memiliki tanggung jawab memastikan data penerima sesuai dengan warga yang benar-benar tinggal di lingkungannya. Menurut lurah, ketua RT harus mengenali seluruh masyarakat di wilayah tugasnya. Dengan demikian, penyaluran bantuan berlangsung lebih tertib dan transparan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan maupun kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
4: Ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Wagom, mulai dari RT 1 sampai dengan RT 30 Kelurahan Wagom, bahwa bantuan pangan ini jujur saja bahwa kita akan khususkan untuk masyarakat yang berada di Kelurahan Wagom. Barang siapa yang mempunyai KTP atau KK Wagom, tetapi dia berdomisili di tempat lain, maka kami tidak akan memberikannya. Karena semua itu akan melalui prosedur, akan meminta persetujuan dari RT masing-masing. Hingga RT juga mempunyai kewajiban untuk bisa mengenal siapa, di mana warga yang berdomisili di tempatnya.
3: Pemerintah Kelurahan Wagom berharap bantuan pangan dapat diterima warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diminta mendukung proses pendataan agar program bantuan berjalan dengan baik saat ini maupun di waktu yang akan datang dengan bantuan yang serupa. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kehadiran pelayanan terpadu satu pintu PTSP di Madrasah Aliyah Negeri Man Fak-Fak diharapkan mampu mempermudah proses administrasi baik secara manual maupun berbasis aplikasi digital. Laporan Januari.
1: Saudara, pelayanan terpadu satu pintu PTSP dibangun sebagai bentuk komitmen Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak dalam mendukung pembangunan zona integritas serta mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan sekolah. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu mempermudah akses pelayanan administrasi bagi siswa, orang tua maupun tenaga pendidik. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak, Kalsumi Rumatumia mengatakan penerapan PTSP cukup membantu karena berbagai kebutuhan administrasi kini dapat diakses secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Menurutnya, sistem pelayanan tersebut mempermudah proses administrasi baik secara manual maupun berbasis aplikasi digital. Ia menjelaskan salah satu layanan yang telah diterapkan ialah penggunaan aplikasi Sri Kandi yang digunakan untuk kebutuhan administrasi kepegawaian. Selain pelayanan kepegawaian, PTSP juga mempermudah pelayanan kepada siswa dan orang tua.
5: Terkait pelayanan ini cukup membantu karena ada akses-akses yang perlu dilakukan itu baik dari sisi administrasi yang sifatnya adalah aplikasi manual ataupun sampai pada basisnya digital. Salah satu contohnya adalah aplikasi Sri Kandi yang mengakses kebutuhan-kebutuhan pegawai baik dari permohonan cuti ataupun persetujuan cuti dan lain-lain itu diakses melalui aplikasi. Itu semuanya adalah sumbernya dari PTSP. Itu yang bisa kami sampaikan mulai tahun kedua. Bapak sendiri saksikan bahwa di pengaturan kita saat ini juga ada antrean daripada siswa-siswi kemudian orang tua yang mengantre untuk mengambil surat kelulusan atau keterangan kelulusan yang dulu mungkin nanti ketemu dengan bagian kesiswaan atau langsung ke ruang PU, tapi saat ini berpindah dalam birokrasi.

0: meliputi layanan kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan layanan kepegawaian. Sementara itu, seluruh layanan tersebut dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP yang wajib dipahami oleh tenaga kependidikan agar pelayanan berjalan efektif dan profesional.
1: Kalau di Iman Pakpak ada 4 layanan, itu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya layanan kesiswaan, kurikulum, kemudian sertifikat, dan ada kemasan, dan satu itu adalah layanan kepegawaian. Ya tentunya dalam melakukan layanan itu ada SOP, standar operasional prosedur yang perlu dipahami oleh pihak tenaga kependidikan yang ada, yang mungkin mereka saat ini menjadi alumni itu sudah jelaskan tadi saat ini, mohon maaf kami belum memaparkan itu, tapi secara internal kita sudah baik.
0: Menurutnya, pembangunan zona integritas di Iman Pakpak saat ini juga telah masuk dalam tahap penilaian internal sekolah. Meski masih berada pada tahap awal pengembangan, pihak sekolah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan digital serta disiplin pelayanan kepada masyarakat dengan jam operasional pelayanan dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur hingga 14.30 waktu Indonesia Timur pada hari jam kerja. Januardi melaporkan.
2: Kawasan tebing seberang di Kabupaten Pakpak kembali menjadi sorotan menyusul tingginya potensi bencana longsor dan pohon tumbang yang mengancam keselamatan masyarakat. Meski pemerintah telah berulang kali mengeluarkan imbauan dan peringatan, aktivitas pembangunan rumah makan, tempat usaha hingga permukiman semi permanen masih terus berlangsung di sepanjang jalur Kampung Guerpe hingga kawasan Tanjung Seberang. Kondisi kontur tanah yang labil, terutama saat curah hujan tinggi, membuat wilayah tersebut rawan terjadi longsor maupun runtuhan material tebing. Sejumlah insiden bahkan pernah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan kendaraan akibat tertimpa batu besar maupun pohon tumbang. Salah satu kejadian yang masih diingat masyarakat adalah peristiwa runtuhan material tebing yang menimpa kendaraan roda 4 hingga menyebabkan pengemudinya meninggal dunia. Pemerintah daerah melalui sejumlah OPD teknis disebut tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan di kawasan rawan tersebut. Namun, karena berkaitan dengan hak ulayat, sejumlah bangunan tetap berdiri dan digunakan untuk berbagai aktivitas usaha masyarakat. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena dikhawatirkan dapat memicu korban lebih besar apabila terjadi bencana susulan di kemudian hari. Kepala BPBD Kabupaten Pakpak Abdul Samad Hatala sebelumnya juga telah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman longsor dan pohon tumbang, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar lereng bukit dan kawasan rawan bencana. Pemerintah berharap masyarakat dapat lebih memperhatikan aspek keselamatan serta mempertimbangkan relokasi aktivitas usaha maupun hunian demi menghindari risiko korban jiwa di masa mendatang. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Pakpak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tolong sudah Bapak cek.
1: Kenapa? Bapak punya listrik padam?
2: Iya, saya punya listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pajam Aceh, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat hari ini Senin 18 Mei 2026 berisikan dua pengumuman. Diawali dengan pengumuman yang pertama berasal dari SMK Negeri 1 Fakfak. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 1 Fakfak tahun pelajaran 2026-2027. Pengumuman ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SMP, MTS, paket atau yang sederajat. Isi pengumuman, SMK Negeri 1 Fakfak telah membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun pelajaran 2026-2027 dengan persyaratan pendaftaran sebagai berikut. Ijazah SD, SLTP, SMP sederajat 3 rangkap, SK HUN, surat keterangan lulus SLTP, SMP sederajat, atau surat keterangan mengikuti ujian. Kartu keluarga 3 rangkap, kartu kelahiran 3 rangkap, pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, fotokopi kartu perlindungan sosial KPS 3 rangkap, fotokopi kartu Indonesia Pintar KIP atau KIP 3 rangkap. Cara pendaftaran, datang langsung ke SMK Negeri 1 Fakfak, alamat Jalan Raya Perwasak Fakfak Barat, atau dapat menghubungi panitia di nomor HP sebagai berikut. Timo 0813-8087-7116, Zulkifli Moa 0813-4407-6293. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari Panitia SPMB SMK Yapis Fakfak tahun pelajaran 2026-2027. Pengumuman ditujukan kepada siswa kelas 9 SMP MTS sederajat di Kabupaten Fakfak. SMK Yapis Fakfak membuka Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Isi pengumuman, pendaftaran dibuka mulai tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2026 khusus jalur prestasi peringkat 10 besar dari SMP atau MTS. Jalur reguler tanggal 20 Mei sampai 29 Mei 2026. Pendaftaran secara online melalui link https://2/smkyapisfakfak.ppdb.app.web.id. Persyaratan yang harus dilengkapi saat pemberkasan adalah sebagai berikut. Fotokopi ijazah SD yang telah dilegalisir 3 lembar, fotokopi ijazah SMP yang telah dilegalisir atau surat keterangan lulus SKL asli 3 lembar, fotokopi akta kelahiran 3 lembar, fotokopi kartu keluarga 3 lembar, fotokopi KTP kedua orang tua 3 lembar, fotokopi KIP KIP, KPS PKH jika ada 3 lembar, foto warna 4x6, 1 lembar. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Ayo mendaftar di SMK Yapis Fakfak, kuota terbatas, jangan sampai ketinggalan. Sekian ruang layanan masyarakat dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pendengar, berbagai persiapan terus dilakukan panitia menjelang peringatan 132 tahun misi Katolik masuk di tanah Papua. Sejumlah fasilitas pendukung mulai disiapkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Ketua Panitia Frederick Warpopor mengatakan, salah satu persiapan yang telah diselesaikan adalah pembangunan jembatan menuju lokasi kegiatan. Jembatan tersebut dibangun menuju Pulau Bonyom sebagai pusat pelaksanaan acara. Frederick Warpopor menyampaikan rasa syukur karena pembangunan jembatan dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Selain pembangunan jembatan, panitia juga terus melakukan pembenahan di lokasi kegiatan. Berbagai sarana penunjang mulai dipersiapkan agar pelaksanaan acara berjalan aman dan lancar. Pendengar, peringatan 132 tahun misi Katolik masuk di tanah Papua diperkirakan akan dihadiri banyak umat dan tamu undangan. Karena itu, kesiapan lokasi dan fasilitas menjadi perhatian utama panitia penyelenggara. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat kebersamaan dan nilai sejarah misi Katolik di tanah Papua dapat terus dikenang. Selain itu, momentum tersebut diharapkan mempererat persaudaraan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Updatean informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id dan ragam informasi lainnya pendengar bisa Anda simak ya melalui penyampaian Warta Berita Daerah pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan juga pendengar pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti dialog pengarusutamaan gender dengan topik BKMT Fak-Fak Bergerak, Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah. Menghadirkan narasumber Wakil Ketua 1 BKMT Fak-Fak, Nurhaini SEMM. Anda pun juga bisa berinteraksi pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Salam semangat ya untuk para pendengar di awal pekan hari ke-18 di bulan Mei tahun 2026. Pendengar, nantinya pada pukul 7 kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dengan negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, Anthropic, Cloud Mythos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia, Dea Natasha, mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang. Sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Biaya produksinya tinggi, sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi sudah kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik sing gede-gede ambles.
5: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
4: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
6: Separuhnya itu?
4: Iya.
6: Ada kualitas.
4: Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik, karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya, mesin-mesinnya sudah lama. Kemudian kan ya.
5: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
6: Persen pengurangan karyawan 60%.
4: 60-an.
6: Sejak COVID.
4: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus beratur-atur dari 2019.
6: Tersisa itu berapa, Pak?
4: Di
6: kita 1.275.
4: Itu sudah berkurang 60% berarti?
6: Ya, dari standar
4: 5.000
6: pada
4: 2.800.
5: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta, Melati Ihsan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau HUNTAP, baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak Pak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan

0: datang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
1: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna, Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai, nanti jemaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
2: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
0: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
4: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
5: Goalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKI AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan, lebih turun dibandingkan 2024, dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
4: Sementara itu, seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
6: Alhamdulillah, sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari Kadir Puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
4: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
8: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya, nanti NIK digunakan.

0: gunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir untuk sensus ini, untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
1: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
2: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataannya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya dan surat tugas.
1: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
4: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
5: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari Sri Gading Sandu. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
4: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak Tunggu. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerja sama dengan kelompok tani yang ada di Kepanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
5: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
6: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai.
7: Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
6: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
5: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
3: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
9: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
8: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tata sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
9: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara Pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
10: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto, terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada sejenis workshop juga, dondomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging, yang wayang, mewarnai wayang dan tatah itu. Selanjutnya diajak menari.
9: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kebawah di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda simak pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan kembali pendengar, pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur akan dihadirkan dialog pengaruh utamaan gender dengan topik BKMT Fak-Fak Bergerak, Penguatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Daerah. Menghadirkan narasumber Nurhaini SEMM selaku Wakil Ketua 1 BKMT Fak-Fak. Anda bisa berinteraksi ya bersama narasumber melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: Tania.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pendengar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana, Baren Tumanat menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program daerah maupun program nasional yang sedang berjalan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal guna memantau progres pelaksanaan program serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kehadiran tenaga pendamping diharapkan mampu memperkuat koordinasi teknis serta mempercepat realisasi kegiatan, khususnya pada sektor perdagangan, koperasi, dan pelaku UMKM di Kabupaten Kaimana. Ia pun menambahkan, dengan waktu pelaksanaan yang tersisa, seluruh jajaran diminta bekerja maksimal agar capaian program dapat memenuhi target sebelum memasuki evaluasi semester pertama tahun berjalan. Ia berharap seluruh kegiatan dapat realisasi secara optimal dengan capaian minimal 45% sebagai indikator keberhasilan awal pelaksanaan program pembangunan ekonomi daerah. Updatean informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Cukup. Cukup.
1: Diam. Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
2: Setiap hari, di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, selamat bergabung kembali ya teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda ya di suasana pagi ini hingga kita ikuti kembali Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Kepolisian Daerah Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal itu terlihat melalui kegiatan panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 yang dilaksanakan di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan panen raya tersebut dipimpin Irwasda Polda Papua Tengah, Kombespol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, pemerintah daerah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat, serta kelompok tani setempat. Dalam kesempatan itu, Kombes Gatot menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu fokus dukungan Polri dalam membantu pemerintah menjaga ketahanan pangan, khususnya melalui pengembangan komoditas jagung di Papua Tengah. Menurutnya, keberhasilan program pangan tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, terutama para petani. Panen jagung di Kampung Lagari Jaya dilakukan di lahan sekitar 1 hektar dengan estimasi hasil mencapai 3 ton. Produksi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Updatean informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: Siap kakakku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, Ketua TPPKK Kabupaten Fakfak Nur Widayati Samaundahlan mengapresiasi pelaksanaan kelas make up basic yang digelar JP2F bekerja sama dengan Rumah Pengantin Diandra LT Pro. Kegiatan yang mengusung tema percaya diri adalah riasan terbaik yang bisa dipakai seorang perempuan itu.

dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan diri perempuan, khususnya para ibu di fak-fak. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pelatihan makeup dasar bukan hanya soal kecantikan, tetapi juga tentang bagaimana perempuan mampu merawat diri dan tampil percaya diri dalam berbagai aktivitas. Ia mengaku sebelumnya tidak terlalu memahami pentingnya makeup dan perawatan diri. Namun seiring aktivitas yang padat dan sering tampil di depan publik, dirinya mulai belajar bahwa perempuan memang perlu menjaga penampilan. Dalam suasana santai dan penuh canda, ia juga mengingatkan para ibu agar tetap tampil rapi dan menarik termasuk saat berada di rumah. Menurutnya, perempuan yang merawat diri dengan baik akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Ia berharap kolaborasi CP2F bersama Rumah Pengantin Diandra dan LT Pro dapat terus menghadirkan pelatihan-pelatihan positif bagi perempuan fak-fak hingga menjangkau kampung-kampung. Menutup sambutannya, Ketua TPPKK Fak-Fak secara resmi membuka kegiatan kelas make up basic dan mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah keterampilan dan wawasan di bidang tata rias.

0: sisa uang kegiatan ibu-ibu ini masih banyak. Lebih baik saya ambil sadiki. Ah, lagian juga dong kan tara tahu mo.
1: Eh, Mace, wadah buat apa itu?
0: Eh, Pace, kau bikin kaget saja. Tarada, saya ada hitung uang sisa kegiatan kemarin. Kebetulan lebih, jadi saya mau ambil sadiki saja, Pace.
1: Eh, Mace, itu bukan kopu hak, itu namanya korupsi.
0: Tapi sadiki saja, mo.
1: Jangan coba-coba, Mace. Mau banyak kah, sedikit kah, korupsi itu tidak baik. Bisa merugikan diri sendiri dan juga orang banyak. Memangnya kau mau masuk penjara kah?
0: Eh, siapa juga mau? Kalau begitu, jangan lay, eh.
2: Stop korupsi. Kita lawan korupsi, beranikan diri untuk beraksi.

sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenal adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap sundulan keras menjadi simbol keteguhan dan fokusnya. Itu bukan sekedar penyelamatan, itu adalah pernyataan bahwa usia bukan batas bagi kehebatan. Bersama rekan-rekannya seperti Paolo Rossi yang menjadi bintang di lini depan, Zouf memimpin Italia hingga meraih kemenangan di final melawan Jerman Barat. Saat peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan seorang legenda mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Sebuah gambaran tentang dedikasi, disiplin, dan cinta pada permainan. Kisah Dino Zouf bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Puji Hartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Persembahan lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif lewat lagu mereka berjudul Alama baru saja berlalu ya. Teman di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Lagu dengan judul Alama dirilis pada bulan Oktober 2025 dan lagu ini juga sempat viral di media sosial terutama karena liriknya yang ringan dan nuansa musiknya yang ceria. Lagu ini juga mempresentasikan perasaan campur aduk antara bahagia, gugup, sekaligus takut kehilangan pada saat seseorang sedang jatuh cinta. Kata alama sendiri digunakan ya sebagai ekspresi terkejut atau takjub terhadap perasaan tersebut. Ya, pendengar, selain itu kami juga punya updatean informasi untuk Anda. Ini tentang informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya menggelar workshop peningkatan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran atau KKG MGMP bagi tenaga pendidik sekolah luar biasa SLB yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 di Kota Sorong. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Adolf Kambuaya menjelaskan bahwa workshop ini disusun khusus untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pendidik SLB agar memiliki keterampilan tambahan dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik sesuai perkembangan pendidikan saat ini. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekedar seremoni atau diskusi biasa, melainkan berbentuk lokakarya yang memadukan teori dan praktik langsung. Ia berharap materi yang diberikan selama kegiatan dapat langsung diterapkan oleh para guru di sekolah masing-masing, khususnya dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Adolf Kambuaya juga menekankan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan ini merupakan bagian dari strategi mempersiapkan generasi Papua Barat Daya menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, konsep Indonesia Emas tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak dengan kondisi fisik normal, tetapi juga mencakup anak berkebutuhan khusus agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi bangsa.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabel di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Fakfak menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata daerah. Namun di tengah perkembangan tersebut, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pemandu wisata yang menguasai bahasa asing, masih menjadi tantangan utama. Hal itu disampaikan Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia, HPI Kabupaten Fakfak Prayogo, dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas di Pro 1 RRI Fakfak pada Sabtu 16 Mei 2026. Menurut Prayogo, dalam beberapa bulan terakhir, kapal pesiar internasional singgah di Teluk Berau dan membawa ratusan wisatawan asing dari berbagai negara. Kondisi tersebut menunjukkan minat wisatawan terhadap potensi wisata Fakfak terus meningkat. Ia juga mengatakan kebutuhan pemandu wisata profesional sangat penting untuk mendukung pelayanan terhadap wisatawan mancanegara. Karena itu, HPI Fakfak terus mendorong regenerasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Ia juga menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi generasi muda di Fakfak untuk terjun ke dunia pariwisata, terutama dalam meningkatkan kemampuan bahasa asing dan keterampilan sebagai pemandu wisata. Saat ini, DPC HPI Fakfak memiliki sekitar 48 anggota dan telah aktif hampir 8 tahun mendukung promosi pariwisata daerah. Organisasi tersebut juga terus melakukan promosi melalui media sosial, website, hingga sosialisasi langsung kepada masyarakat guna memperkenalkan potensi wisata Fakfak. Untuk update dan informasi lainnya, pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Dan jangan lewatkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan kembali pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.